Oke, teman Pro 2 ada jam 7 aja dan kita masih di rangkaian sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi kita udah bahas seputaran sarapan ya teman Pro 2 ya. Ada berbagai budaya sarapan dari berbagai negara yang udah kita bahas tadi bareng-bareng teman Pro 2. Dan sekarang mungkin kita bakalan bahas juga gak jauh-jauh dari kebiasaan sarapan ya teman Pro 2. Kalau tadi kan kita udah bahas tuh ya, ada beberapa budaya sarapan kayak makan roti atau ada yang minum kopi dulu teman Pro 2 di pagi hari dan lain sebagainya nih ya. Nah, kita mau tahu juga dong pastinya kalau minum kopi misalkan di pagi hari itu sebenarnya ada efek samping gak ya, apalagi nih dalam kondisi perut kita yang lagi kosong nih teman Pro 2. Ini jadi pertanyaan besar juga nih buat kita yang suka kopi tentunya. Nanti kita bakalan bahas sama Pro 2 kira-kira apa aja nih efek yang akan kita dapatkan kalau kita minum kopi di pagi hari, terutama saat perut kita kosong nih guys.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Nah, teman pro 2, ada beberapa orang yang memang perlu untuk langsung minum kopi ya, kopi hitam tentunya, sesaat setelah bangun pagi. Tapi pernah gak sih kayak kita berpikir, teman pro 2, atau kamu mungkin bertanya-tanya, apakah kalau langsung minum kopi, lambung, terutama lambung lagi kosong-kosongnya nih, terus dikasih kafein langsung, itu bakalan jadi ide bagus nih tahun kedua. Dan juga melansir dari beberapa sumber, ternyata mengkonsumsi kopi tanpa gula saat perut kosong itu dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi di pagi hari ini. Dan juga kafein ternyata juga bekerja dengan memblokir reseptor adenosin di otak yang merupakan senyawa pemicu rasa kantuk tahun kedua. Jadi ternyata minum kopi sebelum beraktivitas juga bisa memicu proses termogenesis atau pembakaran kalori yang menjadi energi panas, yang tentunya ini juga bisa mendukung program diet kamu. Jadi kandungan lain pada kopi yaitu magnesium dan kalium yang juga dapat membantu menstabilkan kadar gula keluar darah tentunya ini dengan mengoptimalkan fungsi insulin yang ada.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
5: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

FM.

Sama berdua, meskipun manfaat luar biasa untuk energi dan juga fokus kita, minum kopi saat perut kosong juga sebenarnya nggak disarankan bagi semua orang ya. Terutama nih buat para pemilik lambung yang sensitif itu. Karena sifat asam pada kopi itu dapat merangsang produksi asam klorida yang bisa memicu mual atau perih pada penderita mah ataupun GERD nih teman berdua. Jadi untuk mendapatkan manfaat fokus dan pembakaran kalori dari kopi, ya pastikan juga jenis kopi yang diseduh adalah kopi hitam murni tanpa gula. Jadi menambahkan gula atau creamer di pagi hari ini justru akan merusak proses diet dan juga memicu lonjakan gula darah yang akhirnya bikin cepat ngantuk kembali nih teman berdua.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Jadi teman berdua, jangan lupa untuk selalu memahami kondisi tubuh sendiri nih. Jadi kalau kamu punya lambung sensitif, ya jangan coba-coba teman berdua ya. Sebaiknya kamu awali dulu dengan sedikit makanan kecil terlebih dahulu sebelum kamu menikmati segelas kopi hitam. Jadi bagaimanapun juga teman berdua, yang penting untuk bisa fokus tanpa harus mengorbankan kenyamanan, terutama kenyamanan perut sepanjang hari. Jadi teman berdua, jangan lupa ya untuk selalu perhatikan juga teman berdua kondisi tubuh kamu. Kamu.

Oke, teman berdua ada Marcel dengan Sesuka Hatimu. Ya, jadi pembuka kita di jam 8 ini teman berdua masih di rangkaian Sepada. Selamat pagi teman berdua. Kita masih bakalan bahas sesuatu yang seru-seru teman berdua di pagi hari ini. Tentunya akan ditemani juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu biar makin semangat juga nih hari ini teman berdua ya. Nanti kita bakalan bahas apa ya? Aku mau bahas yang lucu-lucu teman berdua ya. Ada makhluk menggemaskan yang berbulu. Apa tuh? Banyak ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng teman berdua ya, kelucuannya nih ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Nah, tahun kedua banyak orang yang menganggap bahwa kucing itu adalah hewan yang cuek dan kurang peduli sama lingkungan sekitarnya. Tapi kamu tahu gak sih, Taman Pradua, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa kucing itu peliharaan yang memiliki kemampuan mengenali suara pemiliknya nih. Jadi kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa kucing itu dapat membangun ikatan dengan manusia yang merawatnya setiap hari nih. Dan juga nih, Taman Pradua mengutip dari Vital The Social Life of Cats, Taman Pradua dari KB Publishing. Ternyata kucing itu bisa mengenali suara pemilik melalui kebiasaan dan interaksi yang berlangsung secara berulang. Wih, jadi saat mendengar suara yang familiar, biasanya kucing akan menunjukkan respon tertentu nih. Seperti mungkin menggerakkan telinga, menoleh, mengibaskan ekor, atau mungkin mendekati sumber suara. Jadi respon ini juga menunjukkan bahwa mereka mampu membedakan suara pemiliknya dari suara orang lain, teman berdua.

0: Goal Podcast. Tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
6: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Nah, tahun produk tentunya kemampuan mengenali suara ini merupakan bagian dari nauri dan kecerdasan kucing nih. Jadi meski nggak selalu menunjukkan reaksi yang antusias kayak anjing, tapi kucing juga tetap menyimpan informasi tentang orang-orang yang sering berinteraksi sama dia nih. Karena itu banyak juga pemilik kucing yang mendapati hewan peliharaannya ini datang ketika dipanggil dengan suara yang udah dikenalnya tahun produk. Selain suara, ternyata kucing juga bisa mengenali pemilik ini melalui aroma tubuh. Jadi kayak pola perilaku dan rutinitas harian. Dan kombinasi berbagai indera tersebut juga membantu kucing merasa aman dan nyaman saat berada di dekat orang yang dikenalnya. Jadi hubungan yang terjalin secara positif ini juga bisa membuat kucing jadi lebih mudah merespon panggilan pemiliknya, teman-teman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka ya, seperti ya, memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Dan nomor 2 itu dia fakta bahwa kucing ini mampu mengenali suara pemilik dan menunjukkan bahwa hewan ini juga memiliki kemampuan sosial yang lebih kompleks daripada yang sering kita bayangkan nih. Oleh karena itu nomor 2, membangun interaksi yang baik dengan kucing peliharaan juga enggak hanya bikin mereka jadi lebih jinak, tapi juga memperkuat hubungan antara manusia dan juga hewan kesayangannya. Dan itu dia nomor 2 informasi kita di rangkaian sepada kali ini di jam 8 ini nomor 2. After ini jangan kemana-mana karena Risa bakalan balik lagi nemenin kamu di sepada spesial lingkungan hidup. So stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Ada Hi-Fi teman pro 2 dengan satu-satunya ya, seperti kamu satu-satunya teman pro 2 yang menemani pagi hari ini dengan obrolan yang seru di hari Jumat ini teman pro 2, 19 Juni 2026. Nah, sekarang kita masuk di program Spada spesial lingkungan hidup yang akan menemani kamu di jam 9 ini teman pro 2, dan tentunya nanti kita bakalan bahas seputaran permasalahan lingkungan hidup nih guys ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang pengelolaan sampah ya kan. Karena tentunya teman pro 2, kalau kita ngomongin tentang sampah ini gak bosan-bosannya ya. Karena ini juga jadi permasalahan semua orang nih guys nih. Dan juga kamu pernah gak sih membayangkan berapa banyak sampah yang kita hasilkan di setiap harinya, mulai dari bungkus makanan, botol minuman, kantong plastik, hingga ke sisa makanan yang sering kali langsung kita buang gitu aja. Padahal menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, sampah yang tidak dikelola dengan baik ternyata dapat menimbulkan berbagai dampak nih guys. Mulai dari pencemaran lingkungan, terus penyumbatan drainase yang memicu banjir, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Jadi yang menarik saat ini, paradigma pengelolaan sampah juga sudah berubah nih. Sampah jadi gak lagi dipandang sebagai barang yang gak berguna, tetapi sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan benar nih teman berdua. Nah, kira-kira hari ini kita bakalan bahas tentunya gimana sih pengelolaan sampah yang baik yang dapat menjadi solusi bagi lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat teman berdua. Kita bakalan bahas bareng-bareng, jadi stay tune terus di program Ado Pekan Baru. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Betul tuh Aleona.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Nah, tolong pro 2, salah satu langkah paling sederhana dalam pengelolaan sampah ternyata bisa dimulai dari rumah nih. Jadi menurut KLHK, melalui program pengelolaan sampah berbasis 3R, masyarakat ini dianjurkan untuk menerapkan prinsip reduce, reuse, dan juga recycle. Jadi reduce ini berarti mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Jadi contohnya kayak bawa tumbler sendiri dibanding membeli air minum kemasan setiap hari. Jadi reuse ini juga berarti menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Sementara untuk recycle adalah mengolah kembali sampah menjadi produk yang memiliki nilai guna. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya. Jadi sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan kulit buah itu dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik, kertas dan kaleng itu dapat didaur ulang menjadi produk baru. Jadi jika pemilahan sampah dilakukan sejak dari rumah, jadi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir itu bisa berkurang secara signifikan.

0: Ki, pinjam headphone dong.
1: Headphone? Nih, ada. Buat apa?
0: Buat dengerin musik lah. Ini mah bukan headphone, ini handsfree.
1: Bukannya sama aja kali?
0: Ya enggak lah, beda tahu. Headphone sama handsfree itu beda lagi. Earphone juga beda lagi.
1: Emang apa bedanya? Kan belakangnya sama-sama pon. Ya dipakainya untuk handphone dan ya itu deh, ngarang habis ya.
0: Gini ya, kamu nih. Kalau headphone itu digunakan untuk mendengarkan audio saja, tanpa bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, kalau earphone itu bentuknya mungil, mudah dibawa kemana-mana, dan lebih sering dipakai untuk perangkat mobile.
1: Nah, kalau handsfree?
0: Kalau handsfree itu nggak jauh beda dengan earphone, cuma memiliki tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi untuk mengatur volume dan menerima atau memutus panggilan.
1: Ah, yang penting fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan. Bodoh ah.
0: Wuh, dasar deh kamu.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome.

Nomor 2 saat ini juga banyak para pelaku usaha kreatif yang berhasil mengubah sampah menjadi sumber penghasilan. Salah satu contohnya adalah melalui program Bank Sampah dan berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Pada bank sampah, masyarakat ini dapat mengumpulkan sampah yang telah dipilah untuk kemudian ditukar menjadi nilai ekonomi. Artinya apa teman Pro 2? Botol plastik, kardus bekas, kertas, hingga kaleng yang selama ini dianggap tidak berharga, ternyata ini bisa menjadi tabungan. Jadi nggak hanya itu, konsep ekonomi sirkular yang saat ini juga terus dikembangkan pemerintah, ini juga mendorong agar sampah dapat kembali masuk ke dalam rantai produksi sehingga juga mengurangi jumlah limbah yang terbuang. Jadi teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa pengelolaan sampah itu bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebersihan saja, melainkan juga tanggung jawab kita bersama. Dan juga menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini juga menegaskan bahwa pengurangan sampah itu harus dimulai dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga dan juga masyarakat. Artinya setiap orang ini memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Jadi mulailah teman Pro 2 dari langkah sederhana. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian juga biasakan membawa tas belanja sendiri, pilah sampah di rumah, dan dukung berbagai program daur ulang di lingkungan sekitar. Karena tentunya lingkungan yang bersih bukan tercipta dari satu aksi besar, melainkan juga dari jutaan kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Dan nomor 2, kita cukupkan dulu untuk edisi sepada kita di hari Jumat ini nomor 2. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya ini sama sih kembali nemenin kamu teman Pro 2. Dan spesial di siang hari ini kita bakalan masuk di obrolan santai siang. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama dengan Skin Daily teman Pro 2 tentang topik kita, alasan bekas jerawat lebih susah hilang dibandingkan jerawatnya sendiri. Jadi buat kamu yang penasaran juga, jangan lupa untuk standby di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: sesungguhnya. Info Pro 2.
1: Selamat Pro 2, saatnya kita Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan terus mendorong peningkatan cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai upaya penguatan layanan kesehatan preventif di masyarakat. Dan program ini diperkuat melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau guna mempercepat jangkauan layanan di seluruh wilayah kota. Dari hasil pemantauan terkini, Kota Pekanbaru menunjukkan capaian yang cukup positif dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Pekanbaru saat ini berada di posisi ketiga tertinggi di tingkat provinsi dalam implementasi CKG.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini tengah dijalankan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pendataan juga sangat bergantung pada keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat. Dan menurutnya, data statistik memiliki peran strategis sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ketepatan data akan sangat menentukan arah program pemerintah, terutama dalam merancang kebijakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan Agung saat menerima kunjungan Kepala BPS Kota Pekanbaru dalam rangka pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di kediaman resminya pada hari Kamis 18 Juni 2026. Beliau menyebutkan bahwa data ekonomi yang dihimpun BPS menunjukkan perkembangan positif bagi Kota Pekanbaru, dan ia juga mencontohkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tercatat mendekati 8% yang dinilai menjadi sinyal optimisme bagi keberlanjutan program pemerintah daerah.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Dia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda. Teman terbaik.

0: 88,4 FM Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa ya udah jam 10 aja nih teman Pro 2, Risa nemenin kamu tentunya. Dan juga masih menghadirkan program-program seru dan menarik lainnya, sambil juga ditemenin sama lagu kesayangan kamu nih teman Pro 2. Dan tentunya di siang hari ini, sepertinya tadi udah Risa janjikan ya teman Pro 2, kalau di jam 10 ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru nih bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Mungkin kalau kamu udah follow Instagramnya Pro 2, mungkin kamu udah lihat ya teman Pro 2 hari ini kita bakalan ngobrol sama siapa ya. Karena tentunya obrolan kita hari ini tuh bakalan sangat bermanfaat, terutama buat cewek-cewek nih guys ya. Karena seperti topik kita hari ini tentang bekas jerawat teman Pro 2 yang ternyata tuh lebih susah untuk hilang dibandingkan jerawatnya itu sendiri. Nah, itu jadi pertanyaan nih teman Pro 2. Kenapa nih? Jerawat ini kalau udah sembuh tapi malah meninggalkan jejak kenangan. Widih, kenangan ya. Yang susah banget hilangnya sih jujur ya. Bahkan kadang mungkin bekas jerawat ini bisa bertahan berbulan-bulan nih teman Pro 2. Sementara mungkin jerawatnya juga udah hilang dari kapan tahun gitu kan. Dan kenapa sih ini bisa terjadi teman Pro 2? Apakah memang untuk semua bekas jerawat itu bisa hilang? Dan sebenarnya apa nih yang sering kita lakukan tanpa sadar yang justru ternyata bikin si bekas jerawat ini malah makin sulit memudar teman Pro 2? Dan tentunya di siang hari ini kita bakalan ngobrol sama ahlinya teman Pro 2 ya, yang akan ngasih kita informasi-informasi tambahan teman Pro 2 tentang topik kita hari ini. Dan kita bakalan kupas tuntas nih barengan sama Dr. Siti teman Pro 2 yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Selamat siang dok ya, Kak. Gimana perjalanannya kesini tadi dok, lancar?
1: Alhamdulillah lancar Kak.
0: Kalau udah siang sih berangkat udah gak macet sih sebenarnya ya, dok ya. Jadi masih aman kota Pekanbaru. Jadi dokter Siti ini merupakan dokter dari Skin Daily ya dok ya. Dan hari ini yang akan kita tanya-tanya nih teman Pro 2 nih ya kan. Karena kalau kita ngomongin bekas jerawat itu kayaknya permasalahan semua orang ya dok. Yang mungkin kulitnya berjerawat nih ya kan. Jadi kayak entah kenapa jerawatnya udah hilang tapi si bekasnya ini masih kayak ada dan susah banget buat dihilangin. Bahkan mungkin udah banyak juga orang-orang yang nyoba berbagai cara, dari yang tradisional sampai yang dari hasil Google gitu. Mungkin dok kita bakalan bahas sejenak nanti kenapa pada akhirnya nih orang menganggap jerawat dan bekas jerawat itu hampir sama ya dokter ya. Tapi sebelumnya mungkin perkenalan dulu dok, biar teman Pro 2 juga makin kenal nih.
1: Oke, terima kasih ya Kak Risa. Iya, perkenalkan saya Dr. Siti Hanifah Furi Silverikova. Okay. Biasa dipanggil Dr. Ova.
0: Oke, okay, jadi manggil Dr. Ova
1: iya.
0: Ya.
1: Okay. Saya dari Skin Daily Clinic ya Kak. Jadi teman-teman kalau misalkan ada keluhan kulit boleh datang ke Skin Daily.
0: Iya, ketemunya sama Dr. Ova ya guys. Oke deh dok, berarti sekarang memang rutin di Skin Daily
1: iya,
0: ya sekarang.
1: Iya, Risa.
0: Okay. Jadi dok, seperti balik lagi kita ke tema kita tadi ya dok ya. Banyak orang yang pada akhirnya ini menganggap jerawat dan bekas jerawat itu kayak sama dok. Sebenarnya apa sih perbedaan keduanya dok? Karena kan mungkin ya udah kan jerawat nih, terus bekas jerawatnya kayaknya sama aja. Tapi kenapa sih bekas ini malah lebih lama sama hilangnya ya, gitu ya dok?
1: Iya. Oke, terima kasih Kak Risa pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu sih jerawat itu apa. Nah, jerawat itu atau dikenal dengan istilah medisnya acne vulgaris ya, itu merupakan suatu peradangan pada folikel pilosebacea di mana dia akan menyumbat, tersumbat di pori-pori oleh sel kulit mati atau kelenjar minyak, sehingga dia akan memicu peradangan dan pertumbuhan dari bakteri yang menyebabkan acne itu sendiri. Nah, nama bakterinya itu sendiri namanya Propionyl Bacterium Acne. Okay. Nah, biasanya disebut dengan bakteri acne. Nah, penyebabnya itu ada berbagai macam ya, Kak, dari faktor dari dalam maupun dari luar. Kalau misalkan dari dalam atau kita disebut dengan penyebab intrinsik ya, seperti hormonal atau juga genetik, bawaan dari keluarga yang jerawatan, turunan juga jerawatan, atau dari faktor luarnya, okay, dari misalkan lifestyle-nya kurang baik, mm-hmm, sering makan minum manis, susu, keju, tepung dan olahannya, mm-hmm, sering begadangan malam. Nah, itu akan memicu kelenjar minyaknya makin aktif, okay, sehingga bisa menyebabkan jerawat.
0: Okay. Nah,
1: sesuai dengan pertanyaan tadi, mm-hmm, apa sih bedanya jerawat sama bekas jerawat, ya? Mm-hmm. Nah, kalau jerawat itu kan proses peradangan, ya. Munculnya ada seperti ada yang lesinya, lesi yang memerah, ada yang enggak.
0: Yeah.
1: Kalau yang enggak itu misalkan komedo.
0: Ah, itu juga bagian jerawat, ya?
1: Iya, bagian jerawat, okay, tapi yang belum inflamasi, yang belum meradang.
0: Ah, okay.
1: Tapi kalau ada yang meradang, mm-hmm, itu kayak bentukannya benjolan-benjolan kecil kurang dari 5 cm, biasanya disebut dengan papul.
0: Okay.
1: Nah, kalau yang udah ada isi nanah namanya pustul.
0: Okay.
1: Nah, kalau yang lebih besar lagi, lebih dari 5 cm, biasanya disebut dengan nodul. Nah, itu bedanya jerawat yang udah meradang sama yang enggak meradang.
0: Okay.
1: Nah, kalau misalkan ada bekas jerawat, biasanya dia perubahan sisa dari jerawatnya. Biasanya ada yang memerah, ada yang menghitam. Kalau istilah medisnya post inflammatory erythem. Nah, biasanya bekas jerawatnya itu memerah. Kalau yang menghitam, post inflammatory hiperpigmentasi namanya. Atau ada yang dia bekas jerawatnya itu merusak struktur dari jaringan kulit.
0: Okay.
1: Misalkan nama awamnya bopeng.
0: Bopeng. Iya, kayak buang-buang gitu ya.
1: Banyak sebenarnya jenis dari bopeng itu sendiri. Ada yang ke dalam, ada yang menonjol keluar. Nah,
0: okay,
1: kalau misalkan yang ke dalam, dia kan bentuk cekungan. Ada yang namanya jenisnya ice pick scar. Dia itu bentuknya seperti tusukan jarum tajam-tajam ke dalam.
0: Okay.
1: Terus ada yang namanya rolling scar, bentuknya seperti kawa. Ada namanya box scar, bentuknya kotak-kotak.
0: Okay.
1: Nah, tepi sudutnya tuh kelihatan tajam-tajam. Nah, ada yang menonjol ke atas kayak keloid dia bentukannya. Tapi bedanya dengan keloid, dia masih bisa dicubit, nggak keras, dia masih lembut. Nah, itu bedanya yang bekas jerawat bertekstur dan enggak.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi banyak ya ternyata ya, Dok, ya. Kalau kita mikirnya jerawat, ya kalau aku sih mungkin mikirnya karena aku tipenya juga berjerawat ya, Dok, ya. Bisa antara hormonal nih, Dok. Karena kadang kalau udah mau deket-deket menstruasi, kalau cewek biasanya suka keluar
1: jerawatnya,
0: ya kan, ya jerawatnya gitu. Oke, jadi banyak ya, Dok, ya.
1: Iya, makanya
0: jenisnya
1: jadi
0: ya. Gak nyangka ya, teman produk ternyata banyak banget. Dan ternyata bekas jerawat juga ternyata banyak ya, Dok, ya. Karena mungkin yang paling umum kita temukan adalah yang noda hitam, atau yang bopeng, ya kan,
1: noda hitam, noda merah, dan ada yang bopeng itu sendiri.
0: Iya, berarti itu yang sering sekali kita temui, ya. Dan paling menyiksa itu memang kalau sudah jadi bopeng, ya,
1: iya,
0: Dok.
1: Iya, kalau misalkan nggak ditata laksana dengan tepat, cepat, malah peradangan itu akan semakin lama.
0: Okay.
1: Semakin lama sehingga jaringan kulit yang rusak itu semakin dalam. Makanya agak susah memang ngeberesin yang udah bopeng tadi, daripada yang cuman lapisan atasnya aja yang rusak.
0: Kayak seperti noda hitam,
1: noda hitam, noda merah. Nah, itu yang bopeng itu memang memperbaikinya agak lama dan memerlukan tindakan biasanya.
0: Jadi memang harus ada tindakan khusus gitu ya, Dok, ya.
1: Iya.
0: Tapi, Dok, kenapa mungkin untuk penyembuhan si bekas jerawat itu sendiri butuh waktu yang lebih lama dibandingkan si penyembuhan jerawatnya ini, Dok?
1: Nah, kalau misalkan jerawat itu sendiri kan kalau misalkan dia ditata laksana dengan cepat, tepat, nah peradangan itu kan akan cepat hilangnya. Nah, kalau bekas jerawat ini, kalau misalkan dia tidak tepat dan cepat untuk ngeberesinnya, dia makin merusak jaringan kulit.
0: Okay.
1: Ibarat kata di bagian atas kulit tuh lapisan epidermis, di bawahnya lah ada lapisan hipodermis dan dermis. Nah, kalau bopeng itu terbentuk karena jaringan kulit yang rusak itu udah sampai dalam. Makanya bekasnya memang agak lama ngeberesinnya. Dan itu juga tidak bisa dengan krim-krim aja.
0: Harus
1: dengan tindakan. Kecuali yang di bagian atasnya aja, yang lapisan epidermis kayak noda hitam atau noda merah, itu masih bisa diperbaiki dengan bahan-bahan aktif.
0: Jadi kalau udah bopeng, ya udah gak ada bisa pakai krim apapun lagi ya, Dok, ya. Memang harus ada tindakan langsung nih ke klinik atau mungkin ke ahlinya, gitu ya, Dok. Tapi dok, berarti apakah memang kalau kita tuh kena jerawatan misalkan, itu pasti akan selalu berbekas nih dok, atau bahkan ada yang jerawatan tapi dia malah nggak punya bekas nih sebenarnya dok, atau yang setiap orang berjerawat tuh pasti ada bekas jerawatnya nih dok?
1: Nah itu tadi ya kak, kan jerawat tuh sebenarnya ada derajat keparahannya, ada ringan, sedang, berat. Nah ini tergantung dari banyaknya komedo sama lesi inflamasi tadi. Nah kalau misalkan nggak dirawat, nggak diobati dengan cepat dan tepat, nah jerawat itu kan sebenarnya penyakit, termasuk ke dalam ICD-10, International Classification of Disease. Jadi jadi sebenarnya jerawat ini harus ada obatnya, dengan obat memang biar dia nggak timbul efek samping, komplikasi. Kan sebenarnya bekas jerawat itu kan komplikasi dari jerawat yang nggak diberesin.
0: Dibiarin gitu aja.
1: Iya, dibiarin gitu aja, jadinya muncullah bekas jerawat. Dan jerawat itu munculnya juga banyak di tipe-tipe kulit yang mudah berjerawat, yang acne prone, kulitnya berminyak. Nah itu tadi. Jadi memang bisa dibilang kalau misalkan dia cepat menangani jerawatnya, ya gak akan berlama-lama bekas jerawat itu akan

0: Iya.
1: Kalau kadang kita kadang gatel kan, dok.
0: Iya.
1: Lihat kayak ada jerawat di itu kayak, duh pengen di,
0: dipencetin
1: ya. Gitu ya. Serang nggak sengaja kadang dipencet sendiri, tapi abis itu nyesel karena bekasnya yang susah hilang ya kan, dok ya. Yang pada akhirnya kayak ya jadi merusak si tekstur kulit sendiri deh gitu karena gatel tadi teman-teman berdua. Tapi dok, dari pengalaman dokter sendiri nih ya, pasti kan udah banyak banget nih menangani berbagai macam pasien yang datang gitu kan dengan keluhan jerawat. Karena kayaknya jerawat ini memang permasalahan banyak orang ya dok ya. Apalagi buat yang baru-baru puber ya, kan remaja kayak itu kan mulai muncul jerawat dan lain sebagainya, ditambah dengan tipe kulit yang tadi itu kan dok, banyak juga. Nah, dari pengalaman dokter sendiri nih, nah, keluhan bekas jerawat seperti apa atau mungkin keluhan jerawat seperti apa yang paling sering dokter temuin nih, terutama untuk anak muda nih dok?
2: Kebanyakan sih yang datang ke klinik ini jerawat-jerawat ya masa pubertas ya, banyak yang datang ya remaja-remaja karena
1: itu kayaknya itu, udah panik ya dok.
2: Sebenarnya sih ya kita obatin ya, diobatin dengan cepat dan tepat agar tidak menimbulkan bekas jerawat yang tidak kita inginkan. Mending cuma noda hitam, noda merah. Ini kalau udah bopeng, udah bingung lagi nge-treatnya gimana ya, ngasih tindakannya apa. Nah, kalau misalkan dari konsultasi ya kita lihat dulu derajat keparahannya, ringan, sedang atau berat. Nah, kalau misalkan masih dalam ringan, sedang, mungkin kita bisa memberikan obat sesuai dengan klasifikasi atau derajat keparahannya dari jerawat itu sendiri. Nah, untuk misalkan kita observasi, biasanya sih jerawat itu bisa sembuh 3-6 bulan. Tapi ya itu tadi, di follow up terus pasiennya. Terus juga mungkin ada tindakan-tindakan seperti kalau di kita mungkin kalau banyak komedonya bisa di facial, atau misalkan jerawatnya banyak banget sampai besar-besar gitu ya, bisa kita lakukan misalkan peeling. Peeling ini mengoleskan cairan isiannya salicylic acid yang fungsinya untuk mengurangi produksi minyak di kelenjar, karena kan patogenesis dari acne vulgaris itu sendiri karena peningkatan dari produksi minyak di kulit, sehingga kan memunculkan lesi inflamasi atau peradangan, muncullah jerawatnya itu sendiri.
1: Kalau untuk penanganan bekas jerawat yang paling sering ditemui yang seperti apa nih dok? Apakah yang noda hitam tadi kah? Atau bahkan ada yang mungkin udah sampai bopengnya pada parah banget, terus juga nyoba untuk memperbaiki kulitnya nih dok?
2: Oh, banyak sih Kak Risa yang untuk memperbaiki noda merah, noda hitam, ataupun yang udah bertekstur tadi. Nah, biasanya sih kalau yang udah bertekstur tadi kan kita lakukan micro needling namanya, bisa. Itu untuk merangsang kolagen biar naik ke atas. Ya, kita berharapnya agar kulitnya menjadi rata. Atau nama ada juga tindakan laser CO2. Nah, fungsinya sama untuk merangsang kolagen itu, kolagen biar jaringan kolagennya naik ke atas dan berharapnya akan rata gitu. Terus ditambah dengan bahan-bahan aktif yang fungsinya untuk mencerahkan, untuk meratakan warna kulit. Karena kan mungkin ada di sekitar warnanya yang tidak rata, ada yang merah, ada yang hitam.
1: Gitu. Jadi memang hal tersebut banyak dialami oleh anak-anak muda juga khususnya ya dok ya. Kayak jerawat masa puber tuh kayaknya yang paling bikin panik sih kayaknya. Karena mungkin kalau perubahan hormon yang terjadi dari puberitas itu juga ngaruhnya lumayan ya dok ya. Ada yang mungkin berpengaruh ke kulit, ada juga yang enggak gitu ya dok ya. Dan itu juga sering banget dokter temuin dok di klinik.
2: Ya rata-rata kan anak-anak yang baru puber ya, karena hormonnya lagi fluktuasinya naik turun. Nah gitu Kak, penyebabnya banyak sih jerawat nih, multifaktorial.
1: Iya sih, karena banyak hal yang bisa memunculkan jerawat itu sendiri ya dok ya. Bahkan yang mungkin biasanya nggak jerawatan, tiba-tiba entah karena stres dan lain sebagainya tiba-tiba muncul ya.
2: Karena itu pengaruh hormon juga, hormon kortisol atau hormon stres. Jadi buat kelenjar minyak jadi aktif, jadi muncullah

0: Jerawatnya itu sendiri.
1: Oke, dok. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, ternyata memang permasalahan jerawat ini ya, terutama di anak muda juga banyak yang mengalami. Tapi senangnya mungkin udah mulai konsen dan tahu gitu harus kemana gitu ya, dok ya. Gitu. Dibandingkan kalau dulu kok mungkin ngelihatnya dari YouTube dulu, gimana nih penanganannya gitu. Tapi berarti sekarang udah mulai banyak nih anak muda yang udah sadar ya, dok, kalau misalkan jerawat harus pergi kemana gitu, dok?
0: Iya sih, sebenarnya udah banyak yang aware ya, karena udah menganggap jerawat itu sih penyakit, bukan masalah kosmetik doang.
1: Yeah.
0: Dan kebanyakan juga kan komplikasinya ya tadi mungkin banyak yang minder karena jerawatan.
1: Iya,
0: nah, apalagi anak-anak sekolah nggak mau pergi sekolah karena jerawatan. Jadi udah banyak sih yang aware dengan gimana sih ngilangin jerawatnya, ngobatin jerawatnya.
1: Oke, jadi untungnya juga nggak ngikut-ngikutin yang tren ada ya, dok.
0: Iya.
1: Ya, karena tentunya teman berdua kalau kita ngikutin tren yang ada nih kadang beneran bisa kadang bikin sesat ya, dok ya. Dan itu juga berbahaya ya kalau kita ngikutin hanya sekedar kayak, karena kan banyak ya, dok, kalau kita lihat di media sosial sekarang deh, contohnya banyak yang ngasih tips-tips misalkan untuk menghilangkan noda bekas jerawat, pakai ini gitu ya, dok. Pas dicobain ternyata zonk. Ujung-ujungnya larinya ke klinik lagi. Ya kan. Jadi lebih baik emang langsung tanya atau konsul kepada yang ahli gitu sebelum terlambat juga. Oke. Dok, mungkin kita nanti akan bahas tentang sebenarnya apa aja faktor yang paling sering membuat bekas jerawat ini jadi makin susah memudar ya, dok. Tapi kita rehat dulu sejenak ya, dok ya. Jadi buat kamu teman perdua yang juga penasaran, kalau mau tanya juga boleh banget teman perdua. Kita live YouTube di Perdua Pekanbaru. Kamu boleh untuk tanya langsung di live chat kita atau mungkin melalui WhatsApp kita di 08117600884. Kita lihat sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perdua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Oke, teman pro 2. Kita masih barengan sama Dr. Ova ya. Meskipun masih ngomongin nih tentang bekas jerawat dan teman-temannya nih, teman pro 2 ya. Karena seperti tadi yang kita bilang ya, ini adalah permasalahan banyak orang juga ya. Mungkin masih bingung gimana caranya untuk menangani si bekas jerawat ini sendiri. Tapi sebelum itu, Dok, mungkin kita bakalan bahas tentang penyebab si bekas jerawat ini. Kenapa ini sulit dihilangkan ya, kan, Dok? Apakah ada faktor tertentu yang bikin jadinya si bekas jerawat ini jadi susah memudar, Dok? Atau gimana nih, Dok, penjelasannya?
1: Jadi mungkin perawatan pas jerawatnya muncul ya, yeah. Mungkin ya tadi ada memencet-mencet jerawat, okay. Terus juga mungkin dia kurang skincare-nya seperti facial wash, the moist, sama sunscreen-nya nggak dipakai, okay. Mungkin ya. Jadi kalau misalkan ya jerawat masih perlu tuh pakai pelembab yang fungsinya untuk mengkalmingkan. Ya kan bagiannya yang merah-merah gitu tadi, yeah. Kan. Nah, untuk meredakan. Jadi mungkin dengan kita pakai pelembab jadinya bekas-bekas jerawatnya enggak terlalu lama hilangnya. Terus juga pakai sunscreen kalau okay. keluar rumah. Nah, karena sinar matahari itu kan jahat banget ya. Nah, jadi bisa memperpanjang proses dari bekas-bekas jerawatnya itu muncul. Okay. Jadi memang walaupun berjerawat tetap dipakai sunscreennya.
0: Sunscreennya. Berarti memang sunscreen ini sepengaruh itu ya, Dok, ya, iya, untuk bekas jerawat.
1: Bukan untuk mengobati bekas jerawat, tapi untuk membantu meredakan biar nggak terlalu lama nih bekas jerawatnya tertinggal di kulit. Nah, okay. Itu
0: jadi dia semacam untuk membantu gitu ya, Dok, ya. Terus juga, Dok, apa penggunaan skincare yang nggak cocok itu juga bisa berpengaruh nih, Dok, terhadap bekas jerawat atau kondisi bekas jerawat kita?
1: Nah, mungkin skincare itu kan pendamping ya sebenarnya. Dan ya dilihat lagi derajat keparahan dari jerawat itu sendiri. Kalau misalkan derajatnya udah sedang sampai berat, itu udah nggak cukup lagi untuk pakai skincare yang biasa-biasa aja. Okay. Nah, tepatnya harus konsul ke dokter. Tapi kalau misalkan jerawatnya cuma satu atau dua, itu masih bisa nih pakai produk-produk OTC yang dijualan di marketplace. Iya. Tapi yang dipilih yang sesuai kondisi wajah, misalnya yang untuk kulit berjerawat, yang mengandung misalkan benzoyl peroxide atau salicylic acid atau sulfur atau retinol. Nah, itu bisa digunain tuh yang produk-produk OTC untuk yang jerawat-jerawat ringan. Tapi okay. kalau misalkan tuh jerawat-jerawat yang udah sedang sampai berat, itu udah gak cukup lagi. Jadi okay. harus konsultasi sih ke dokter.
0: Memang harus, Dok. Karena ada yang sampai jerawat, kalau istilahnya jerawat batu ya, Dok, ya. Yang memang kayak itu enggak hilang-hilang. Nah, itu memang harus penanganan langsung ke dokter ya, Dok, ya. Dan kalau misalkan kayak penggunaan skincare atau yang tradisional nih, Dok, yang bahan-bahan alami. Nah, itu sebenarnya bisa nggak sih, Dok, untuk membantu menghilangkan bekas jerawat, Dok?
1: Bahan alaminya apa dulu?
0: Kayak misalkan ada masker oat misalkan gitu, Dok, boleh. Atau dan lain sebagainya. Karena kan banyak tuh, Dok, yang bikin seperti itu, bisa membantu nggak sih?
1: Sebenarnya sih tergantung lagi yang saya bilang klasifikasi jerawatnya itu sendiri. Kalau misalkan jerawatnya cuma satu atau dua, kalau fungsinya untuk menenangkan, itu masih bisa dipakai. Tapi kalau misalkan yang udah parah banget, itu kayaknya nggak cukup untuk ngeberesin jerawatnya.
0: Iya sih, memang harus ke dokter langsung.
1: Iya, karena tadi jerawat itu kan penyakit. Penyakit udah dokter-dokter dimanapun itu udah tahu itu jerawat itu penyakit, termasuk ke ICD-10 yang International Classification of Disease. Jadi okay. memang jangan denial kalau misalkan jerawatnya udah pakai ini, itu nggak
0: sembuh-sembuh.
1: Jadi konsul aja ke dokter.
0: Jadi harus langsung aja ya bergerak, daripada nanti makin parah.
1: Iya,
0: gitu
1: makin
0: ya, Dok,
1: parah ya? Makin susah kalau udah ada bekasnya. Ngeberesin bekasnya itu lebih sulit daripada jerawatnya itu sendiri.
0: Bekasnya yang sulit untuk dibereskan ya, Dok ya. Tapi sebenarnya, Dok, ada enggak sih sebenarnya kebiasaan kita sehari-hari yang mungkin terlihat sepele nih, Dok, tapi justru ternyata itu yang malah memperparah bekas jerawat kita nih, Dok?
1: Bisa itu tadi lifestyle kita. Misalkan sering konsumsi minuman manis, makanan manis, terus tidur kurang, stres. Nah, itu bisa nyebabin jerawatnya tuh makin merah, meradang gitu, bekasnya susah hilang. Apalagi gak diobati, nah itu agak susah untuk hilangnya. Apalagi gak ditunjang dengan dia pakai pelembab atau sunscreen tuh makin susah hilangnya.
0: Jadi jangan kita berharap akan hilang kalau kita nggak melakukan apapun ya, Dok ya. Gitu mungkin abis jerawat, ayo udahlah tunggu aja nanti tunggu berapa hari hilang gitu ya, Dok. Taunya malah berbekas nih ya. Tetap aja teman Pro 2 memang harus dilakukan pengobatan sendiri ya, Dok. Kalau misalkan masih ringan ya itu tadi bisa digunakan pelembab dan lain sebagainya, sunscreen. Tapi kalau udah parah ya memang harus ke klinik gitu ya, Dok ya. Tapi Dok, kalau misalkan ada nih bekas jerawat kita ya, mungkin kita udah ngediemin lama nih, Dok, tapi pada akhirnya kan kita ngerasa kayak, oh ini ternyata mengganggu nih ke penampilan gitu. Tapi kita udah terlanjur mendiamkan bertahun-tahun misalkan. Itu masih bisa untuk dihilangkan gak sih, Dok, sebenarnya?
1: Sebenarnya itu dilihat lagi klasifikasi dari bekas jerawatnya ya.
0: Jadi yang harus dilihat lagi ya, Dok.
1: Bekas jerawatnya yang gimana dulu. Kalau misal bekas jerawatnya cuma noda hitam, noda merah, mungkin dengan krim masih bisa diberesin.
0: Tapi walaupun udah bertahun-tahun gitu ya, Dok.
1: Tapi ya memang butuh waktu.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalkan yang udah kelainan tekstur yang saya bilang tadi, nah itu harus dengan tindakan.
0: Udah nggak bisa pakai krim lagi. Berarti semuanya itu balik lagi ke klasifikasi bekas jerawat kita berarti ya, Dok ya. Jadi memang kita harus juga mengenali klasifikasi itu berarti ya, Dok. Apakah ini juga yang hitungannya parah atau ini masih bisa diobati dan lain sebagainya. Jadi gak bisa sembarangan ya, Dok, untuk pengobatan bekas jerawat ya.
1: Mungkin kalau yang misalkan yang noda merah, noda hitam masih bisa kita pakai produk-produk yang untuk mencerahkan kayak bahan aktifnya niacinamide atau vitamin C atau kojic acid atau AHA BHA itu masih bisa. Nah, kalau udah bopeng itu udah nggak bisa,
0: Ya. Jadi memang ya mau nggak mau ya harus mengeluarkan lebih nih teman berdua. Tapi sebenarnya, Dok, kalau misalkan dari dokter sendiri, sebaiknya kapan nih seseorang harus mulai untuk mengobati entah itu bekas jerawatnya atau jerawatnya nih, Dok? Pas saat kapan mereka yang memang harus langsung aware mengobati si jerawat ini, Dok, atau bekasnya?
1: Sebenarnya bekas itu muncul karena jerawat itu nggak diobati dengan cepat dan tepat. Jadi kalau misalkan udah muncul nih jerawat, apalagi banyak, komedonya banyak, udah benanah-nanah, itu udah segera konsultasikan ke dokter. Kalau misalkan peradangan, kan namanya jerawat peradangan, kalau peradangannya lama, gak diselesaikan dengan cepat dan tepat, nah menimbulkan bekasnya itu lebih besar. Apalagi kalau misalkan dia udah timbul yang kelainan tekstur tadi. Nah, itu susah ngeberesinnya. Jadi untuk teman-teman yang punya jerawat, itu lebih baik kalau jerawatnya udah seperti yang saya bilang tadi, konsultasikan aja ke dokter. Kalau misalkan jerawatnya masih ringan, masih satu atau dua, bisa masih pakai produk-produk marketplace. Okay. Nah, tapi kalau udah nggak bisa lagi, udah capek, udah lelah. Nggak bisa ngeberesinnya, berarti kan yang dipakai nggak cukup untuk ngeberesin jerawatnya. Jadi boleh dikonsulkan ke dokter.
0: Jadi memang harus ngelihat kondisi ya, Dok ya. Kalau misalkan rasanya emang udah terlalu parah dan banyak ya, mungkin memang harus langsung diobati gitu ya. Tapi kan, Dok, banyak nih di luaran sana kayak orang-orang yang malah menyarankan kayak, oh kalau mau hilang nih minum air putih. Nah, mitos-mitos yang kayak gitu tuh sebenarnya memang berpengaruh kah, atau sebenarnya ya hanya mitos aja nih, Dok? Karena kan banyak nih kalau kita jerawat tuh jangan makan telur misalkan gitu, terus juga harus minum air putih yang banyak. Nah, Itu benar nggak sih dok?
1: Sebenarnya sih itu bukan untuk ngobatin jerawatnya ya kak. Itu untuk minum air putih itu kan fungsinya untuk menghidrasi kulit biar kulitnya lembab, jadi nggak iritasi. Jadi itu memang membantu, tapi untuk membantu kulitnya lebih sehat. Kalau untuk jerawatnya sendiri kan jerawat disebabkan karena bakteri ya. Kalau bakteri ya kita harus mengkontrol bakteri itu sendiri, karena dari patogenesis akne itu sendiri kan produksi minyaknya berlebih. Di situ bakterinya berkembang biak, muncullah bentukan dari jerawat, peradangan. Nah itu yang harus diberesin. Jadi minum air putih itu cuma untuk membantu. Membantu bukan untuk mengobati.
0: Jadi itu hanya untuk membantu menghidrasi kulit aja ya dok. Tapi kok kayak telur gitu yang mitosnya katanya kalau banyak makan kacang mungkin ya dok. Kacang kalau makan sering-sering ternyata bisa nimbulin jerawat. Nah itu gimana tuh dok?
1: Itu mitos sih kak.
0: Jadi aman aja sebenarnya makan kacang.
1: Aman aja sebenarnya, apalagi yang real food ya, yang nggak boleh itu ya, yang dibatasi, yang dikontrol tuh kan yang makan manis, minum manis, susu, keju dan olahannya. Itu kan bisa nyebabin lesi yang meradang tuh makin meradang.
0: Gitu.
1: Gula-gula yang tinggi. Itu yang nyebabin lesi peradangan itu memanjang.
0: Gitu. Jadi makanya kalau lagi jerawatan makan, padahal kan sebenarnya mungkin lagi BM makan yang manis-manis ya dok, malah makin jadi jerawatnya.
1: Iya, makanya harus dikontrol makan makanan manis-manisnya.
0: Apalagi kalau lagi emang tipe wajahnya ya sering jerawatan ya mungkin harus dikurangi. Mungkin itulah tadi minum air putih tadi mungkin ya dok ya.
1: Penggantinya.
0: Jadi tahun nomor 2, jadi memang harus dihindari ya makan makanan olahan yang tinggi gula. Ternyata itu juga bisa jadi salah satu faktor yang bikin jerawat makin jerawat. Jadi gitu ya dok. Dan akhirnya nanti meninggalkan bekas jerawat tadi ya kan. Tadi kan dokter juga udah bahas juga dok, kayak bekas jerawat yang memang kayak bopeng dan lain sebagainya itu kan harus memerlukan tindakan yang khusus nih dok, yang nggak bisa sembarangan juga. Jadi pakai salep pun sebenarnya udah nggak bisa, karena kan harus memperbarui tekstur si kulitnya. Biasanya apa sih dok treatment yang diberikan, mungkin kalau teman Pro 2 yang pada akhirnya pengen nyoba nih dok untuk memperbaiki tekstur kulit karena bekas jerawat tadi dan sebagainya, biasanya treatment apa yang diberikan dok kalau misalkan ke klinik nih?
1: Biasanya kalau ke klinik bisa subsisi namanya. Subsisi itu dengan jarum. Dia kita aplikasikan ke kulit yang bopeng ya, tujuannya untuk memutus jaringan parut karena dia cekungan ya. Cekungan menarik kulit di atasnya ke bawah. Nah kita harapkan dengan kita memutus jaringan parut tersebut, jadi jaringan kulit di atasnya bisa rata. Itu subsisi. Yang kedua, microneedling. Microneedling itu biasanya mengaplikasikan, ada yang pakai darah sendiri. Pakai darah sendiri itu diambil serumnya. Serumnya diaplikasikan ke wajah. Nah tujuannya supaya merangsang kolagen, kolagen yang ada di kulit jadi naik. Jadi diharapkan ya rata. Terus juga ada namanya laser CO2. Fungsinya laser barcode gitu. Itu fungsinya juga sama sih, merangsang kolagen supaya tekstur kulitnya lebih rata. Tapi ya itu untuk menangani bopeng itu enggak cukup sekali atau sekali tindakan aja. Jadi memang harus di follow up bopengnya udah cukup sampai mana. Udah puas enggak pasiennya, udah rata enggak bopengnya itu sendiri.
0: Biasanya untuk satu penanganan kasus ya mungkin bopengnya enggak terlalu dalam. Nah, itu butuh berapa lama nih, Dok?
1: Kadang tergantung respon kulit pasiennya sendiri sih. Ada yang 2 kali atau 3 kali tindakan udah kelihatan perubahannya.
0: Jadi tergantung dari respon kulit masing-masing orang. Jadi bisa aja berbeda-beda gitu ya dok ya. Bisa yang satu. Dan itu biasanya dalam jangka waktu berapa lama dok? Sebulan kah atau 2 bulan?
1: Biasanya sih treatment itu minimal 4 minggu sekali atau sebulan sekali.
0: Sekali ya dok ya. Karena dia harus meregenerasi kulit dulu. Baru nanti dilanjut dilanjutkan di bulan depannya gitu. Jadi memang banyak sekarang untuk treatment pengobatan bekas jerawat tadi ya dok ya, yang bisa mungkin dilakukan. Tapi apakah itu nanti akan disesuaikan dengan masing-masing kondisi kulit kah dok, atau dilihat dari faktor apakah dok untuk treatmentnya sendiri?
1: Untuk treatment sendiri dikonsultasikan, disesuaikan dengan kondisi kulit pada saat datang.
0: Okay.
1: Jadi mungkin treatment untuk pasien 1 sama pasien 2 bekas-bekas jerawatnya mungkin agak berbeda.
0: Oke. Okay. Jadi nanti pasti akan berbeda setiap orang. Mungkin aku dan temanku mungkin walaupun case-nya sama mungkin beda juga untuk treatmentnya itu ya, gitu kalau data. Jadi memang teman Pro 2 kalau misalkan memang kalian ngerasa tekstur kulit kalian ini udah gak bagus karena bekas jerawat tadi, ya memang mau gak mau memang harus datang ke klinik gitu ya dok ya, untuk mengobati lagi teman produk bekasnya. Tapi apakah rata-rata memang bisa kembali normal 100% kah dok, atau berapa persen biasanya dok kemungkinan teksturnya akan kembali lagi?
1: Kembali normal bisa, tetapi ya itu perawatannya memang harus dijaga.
0: Okay.
1: Seperti pemakaian skincare-nya, pelembabnya, sunscreen-nya. Jadi memang ditunjang dengan perawatan day cream-nya biar hasilnya maksimal.
0: Okay. Gitu. Jadi memang harus didampingi dengan perawatan-perawatan lainnya gitu. Tapi ada gak sih dok pasien yang sudah melakukan treatment tersebut untuk menghilangkan bekas jerawat dan sebagainya, pada akhirnya ini melakukan kesalahan nih dok, yang akhirnya balik lagi nih bekas jerawat, atau malah gak ada perubahan apapun gitu? Pernah gak dok?
1: Sebenarnya wajahnya udah baik-baik aja, tapi mungkin timbul jerawat lagi, jerawat lagi, terus lama nggak diberesin, akhirnya timbul bopeng lagi, timbul bekas jerawat, paling sih itu kak.
0: Jadi memang harusnya kalau udah perawatan sekali ya memang harus diubah pola hidupnya berarti ya dok ya.
1: Jadi jangan kalau tipe suka jerawatan wajahnya ya memang harus dikontrol yang pemicu-pemicu jerawat tadi biar enggak timbul jerawatnya. Kadang kan ada yang aku udah berobat tapi jerawatku masih ada on off on off terus. Nah, terus di recall lagi makannya gimana, tidurnya begadang atau enggak. Nah, itu jadi enggak bisa lepas.
0: Okay. Ya.
1: Karena penyebab jerawat tuh multifaktorial banyak.
0: Yang tadi udah jelaskan juga ya. Jadi mau udah perawatan segimanapun teman Pro 2, tapi kalau nggak bisa ngejaga ya masih banyak faktor untuk mengembalikan si jerawat ini, karena itu nggak bisa dihindari sih sebenarnya dok ya, untuk jerawat sendiri dari stres ya. Tadi udah disebutin sama dokter Ova juga, teman Pro, banyak kan faktornya dari stres, keturunan, terus juga pola makan, begadang. Nah, begadang ini agak sulit untuk dihindari ya. Kelamaan scroll medsos teman Pro 2 lama-lama jadi tidurnya malam. Ternyata itu juga jadi faktor utama si jerawat ini ya balik lagi. Jadi memang kalau udah mau rutin untuk treatment berarti harus semuanya diubah ya dok ya.
1: Iya, harus dikontrol memang.
0: Oke, untuk dikontrol semua lagi nih teman Pro 2. Tapi dok, kalau misalkan harus memilih satu kebiasaan yang wajib dilakukan supaya kulit lebih sehat, kira-kira apa nih rekomendasi dari dokter Ova sendiri?
1: Yang pertama, kalau ingin kulitnya sehat, minumnya harus cukup.
0: Okay.
1: Minimal 8 gelas
0: sehari ya dok. Okay.
1: Biar kulitnya terhidrasi, biar kulitnya nggak kering. Nah itu. Yang kedua, boleh pemakaian skincare mulai dari facial washnya, pelembabnya, sunscreennya. Nah itu, biar kulitnya terjaga dari biar lembab, biar bersih, biar terjaga dari sinar matahari. Nah, jadi kalau misalkan kulitnya basic itu maksudnya nggak berjerawat, nggak ini, cukup pakai skincare yang basic aja. Tapi kalau misalkan udah ada permasalahan seperti jerawat, nah itu nggak cukup cuman pakai yang basic aja. Jadi memang kalau misalkan udah jerawatan harus konsul ke dokter.
0: Oke. Jadi itu dia tips-tips yang bisa dilakukan ya, kebiasaan nih teman berdua yang bisa kalian lakukan kalau memang mau kulitnya sehat ya dok ya. Padahal itu simpel banget sih sebenarnya untuk dilakukan ya dok. Tapi entah kenapa untuk sekarang godaannya banyak sih.
1: Apalagi lifestyle-nya ya.
0: Bener.
1: Kayak
0: sekarang kan mau makan apa aja tuh udah gampang ya dok ya sekarang. Kalau dulu kan mungkin zaman-zaman kayak online-online ini belum ada, mau makan kayak mikir dulu nih harus pergi keluar, dan sekarang ya kepikiran pesen, teman makan ini pesen, jadinya udah pola hidupnya jadi gak sehat juga dan seimbang ya, dok, ya. Tapi dok, mungkin karena waktu kita udah terbatas, terakhir mungkin bisa dokter sampaikan nih buat teman-teman, terutama anak muda yang mungkin melawan jerawat dan bekas jerawat nih, dok, ya. Karena jujur, karena aku juga berjerawat ya, teman berdua, itu kan satu-satu yang bikin stressful tuh benar-benar wah parah, dok, yang sampai akhirnya bikin kita stres dan sebagainya. Mungkin teman-teman di luar sana juga lagi merasakan hal yang sama. Nah, mungkin kira-kira ada ya pesan dari dokter yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang lagi berjuang juga nih untuk kulitnya, supaya juga masih bisa untuk tetap percaya diri nih, dok.
1: Jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalkan kulitnya berjerawat ya, jangan takut. Pasti semua ada obatnya. Jadi kalau misalkan dilihat jerawatnya termasuk ringan, sedang atau berat, kalau misalkan udah pakai ini itu gak beres-beres juga, teman-teman boleh konsultasikan ke dokter. Karena yang ditakutkan bukan jerawatnya, tapi efek samping atau komplikasi dari jerawat yang gak diobati dengan cepat dan tepat. Yaitu tadi bekas merah, bekas hitam, atau sampai bopeng. Nah itu lebih susah lagi untuk ngeberesinnya. Jadi teman-teman gak usah takut, konsultasikan aja ke dokter. Di Skin Daily ada di Hang Tua dan Seberantas.
0: Oke, nah teman Prodo udah gak takut lagi ya kalau misalkan memang punya permasalahan yang sama, terutama untuk jerawat dan kulit. Karena juga bisa langsung datengin dokter Ova ya, Prodo, untuk berkonsultasi nih teman Prodo. Karena tentunya entah itu jerawat atau bekas jerawat ya, dok, ya ini bukan sekedar masalah penampilan lagi aja, tapi juga berkaitan dengan proses penyembuhan kulit yang juga membutuhkan waktu, perawatan yang tepat, dan juga tentunya kesabaran juga. Jadi gak ada yang instan ya, dok.
1: Iya, gak ada yang instan
0: untuk mengobati itu, teman berdua. Oke deh, dokter Rova, terima kasih banyak ya, untuk waktunya.
1: Sama-sama, Kak Risa.
0: Siang hari ini, semoga nanti kita bisa berbagi lagi ya, dok, informasi-informasi seputar perawatan kulit nih teman berdua. Ingat tadi kata dokter Ova, kalau misalkan kalian butuh ya datengin dokter Ova di Skin Daily aja ya, guys ya. Dan semoga juga obrolan kita di siang hari ini juga jadi tambahan informasi untuk kamu teman berdua yang masih bingung untuk merawat kulit dengan benar. Terus juga jangan sampai mudah tergiur nih dengan berbagai informasi yang tentunya belum terbukti kebenarannya ya, dok, ya. Jadi memang harus balik lagi ke ahlinya teman berdua ya, jangan ngelihat katanya-katanya lagi. Oke, dokter Rova, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini. Dan mungkin untuk kamu teman berdua, Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak. Setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist, tentunya akan menemani kamu teman berdua hingga nanti jam 12 siang bareng sama Nadia Tanti teman berdua. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa di WhatsApp dan juga di Instagram kita. Kalau gitu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Bye teman berdua. Terima kasih, dok.
1: Iya, sama-sama, Kak.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Hitlist.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan Pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan.

dan sapi sono tersebut. Saat sapi sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Ada Jill Glass dengan Afrojack bersama Evie, ini teman Pradua dengan Hold On. Lagu dirilis di Oktober 2025. Masih di Pradua Hitlist menemani kamu, dan nanti akan memutarkan lagu yang kamu request teman Pradua. Di WhatsApp masih diterima di 08117600884 atau juga di Instagram di Pradua @pradua_pku. Kalau bisa langsung mampir aja di Instastory-nya.

0: Ih, Tintinnya apaan sih? Emang aku bunyi klakson apa?
1: Ih, bukan gitu loh, Tin. Lihat tuh. Ih, si Dini udah tunangan. Kok dia pakai cincin sih?
0: Ih. Oh, iya, udah tunangan. Emang kenapa?
1: Iya, boleh. Iya, bukan loh. Cuma kenapa ya kalau tunangan itu atau menikah, cincinnya dikenakan di jari manis?
0: Mau tahu? Beneran mau tahu?
2: Gini awalnya. Arkeolog menemukan pengantin wanita pada masa hieroglif Mesir kuno sudah mengenakan cincin di jari manisnya. Yang dimana itu didasari dari kepercayaan bahwa di antara jari manis dan jantung ada syaraf halus yang terhubung. Syaraf halus itu yang menyalurkan energi cinta dari jari manis ke jantung, yang dianggap sebagai pusat emosi manusia. Dan tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia, termasuk Indonesia.
1: Oh gitu, kalau gitu aku mau beda dari tradisi dulu, letaknya di jempol.
0: Terserah dia, terserah. Tapi pasangannya emang ada.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Sebuah single Anang Hermansyah bersama Ashanti dengan Tak Hilang Karena Cinta, teman Pradua. Oke, Nadia mau putarin lagu yang sudah kamu request di WhatsApp Pro 2 nih. Tunggu dulu, WhatsApp Pro 2. Halo, selamat siang. Mau dengerin lagunya Kenris? Oke, boleh. Tunggu, kita lihat dulu Kenrisnya. Kenris, oke, belum diputar ya. Kenris Semesta, Semesta dong. Oke, kita lihat dulu ya semestanya ready apa enggak, karena kalau di sini sih ready-nya masih seperti dulu sama sakit hati. Nanti kita lihat ya yang semestanya. Melawan Restu dari Mahalini. Mahalini, Mahalani. Mahalini ya. Melawan Restu. Oke, ready. Lanjut, oh tadi ini dari siapa nih? Waduh, manggilnya bapak ibu, ini kayak nulis surat, surat apa gitu ya. Waalaikumsalam. Dari siapa nih namanya ya? Lestari ya? Oke, Lestari. Terima kasih banyak. Formil amat Lestari, besok-besok biasa aja. Tapi gak apa-apa sih, ini lebih baik ya, lebih enak bacanya. Oke, okay, selamat siang. Dari siapa ini? Gak ada namanya juga, tapi mau dengerin lagunya Sabrina. Haha. Siap. Oh, tadi ini ya, talk show ya, makanya gak ada request-request ya. Oke okay lah, kalau gitu kita puterin langsung. Karena banyak banget ternyata yang di WhatsApp. Dari Anggi Carvalho. Dari Zulia di Jakarta. Wes, apa kabar Jakarta di sana? Oke deh. Nanti diputarin ya yang Anggi Carvalho-nya. Siap. Langsung kita denger nih teman Pre 2. Ada single milik Mahalini dengan Melawan Restu, terus juga ada Sabrina Leonor dengan Haha. Lalu tadi yang mau dengerin lagunya Semesta milik Kenris, nanti kita coba lihat dulu. Tapi kalau misalnya ternyata hari ini belum ready, di siang ini kita puterin yang singlenya yang lainnya ya. Ini di teman berdua ada Mahalini dengan Melawan Restu.

0: kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Oke deh, di ini ya disempilin satu lagunya Kenris nih, spesial untuk kamu. Nah, diputerin dulu yang masih seperti dulu, yang mungkin yang kamu request. Mudah-mudahan besok sudah ready untuk lagunya ya. Dan teman Prado, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah sabar menunggu untuk Pro 2 Hitlist ini. Satu jam aja untuk kebersamaan kita. Besok jangan sampai lewatkan Pro 2 Hitlist, juga bisa kamu dengarkan ya. Kamu simak, kamu ikuti pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengerin lagu favorit kamu. Tentunya kamu request melalui WhatsApp ataupun juga melalui Instastory Pro 2 FM Pekanbaru ya, di @pro2pku. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada lagu-lagu islami, lagu-lagu religi yang akan menemani kamu, teman Pradua, menjelang teman Pradua yang cowok-cowok nih untuk menunaikan ibadah sholat Jumatnya. Ya, jadi jangan kemana-mana, pastikan masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, nanti Nadia akan temani kamu di Santai Siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
5: Bandara!
6: Wah! Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa minta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

Terere Programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di Santai Siang, kali ini bareng Nadia. Dan nanti juga ada beberapa informasi seputar olahraga juga akan ada dihadirkan untuk kamu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan juga sedikit tips untuk teman berdua di informasi kuliner atau juga UMKM kali ini, teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih Nadia hadirkan lagu-lagu spesial untuk teman berdua. Seperti yang kamu dengarkan ini. Nah, ini barusan singlenya milik Fahem dengan Once More nih, teman berdua. Ada beberapa single spesial lainnya dan nanti juga ada sedikit informasi untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang bareng Nadia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Tempat dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua siapa nih yang memilih makan siang ini dengan sushi? Karena sushi ini kayaknya ringkes banget ya kan makannya. Jadi kayak semua tuh dijadiin satu. Ada nasi, ada lauknya, ada sayurnya juga nih teman berdua. Jadi dipotong-potong dan itu langsung dihap. Jadi tanpa punya apa ya effort yang cukup untuk memakannya. Kalau misalnya nasi-nasi biasa kan harus menggunakan sendok, terus makannya langsung kayak dipilih dulu sayurnya, diambil dulu lauknya, habis itu dicampurkan ke nasi baru dimakan. Tapi kalau sushi, hap, langsung semua masuk ke dalam mulut nih teman berdua. Tapi memang sushi ini kan menjadi favorit kita nih. Cuma sushi yang merupakan kuliner khas Jepang ini yang sekarang sudah mendunia nih teman berdua. Jadi setiap negara itu punya cara tersendiri dalam menginterpretasikan sushi. Ada yang menghadirkan rasa yang lebih creamy, pedas, sampai menggunakan kombinasi bahan yang lebih berani nih teman berdua. Jadi perbedaan inilah yang membuat sushi terus berkembang dan semakin digemari oleh pecinta kuliner di seluruh Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah mulai banyak ya yang sushinya itu berinovasi dengan menu-menu khas Indonesia. Ada sushi rendang, ada sushi apa sih balado, nah gitu-gitu tuh lucu banget nih teman berdua. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi kamu nih di tengah hiruk pikuk bisnis kuliner. Sushi ini juga bisa menjadi satu andalan nih teman berdua, karena pasti banyak banget orang yang cari karena lebih ringkes tadi, terus mengenyangkan, dan siapapun pasti suka nih teman berdua. Jadi silakan aja kamu berinovasi dengan sushi dengan khas Indonesianya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Tahukah kamu, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

10 teman terbaik kamu. Di Sportpedia Teman Pradua, informasi seputar olahraga akan Nadia hadirkan untuk Teman Pradua di siang hari ini nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi ini tentunya ada yang kutip dari situs rri.co.id nih Teman Pradua. Nanti ada beberapa informasi Nadia kutip dari rri.co.id. Salah satunya adalah ada kisah yang cukup bersejarah nih Teman Pradua untuk Argentina. Apa yang terjadi? Mungkin kamu yang sudah nonton mungkin ya udah tahu nih apa yang terjadi oleh timnas Argentina ini sangat sukses ya memulai perjuangannya Teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Sportpedia.

0: saya Rudi dari Bank BBC ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, ini memang kemarin ya sempat menjadi sebuah hari yang cukup membanggakan nih untuk Argentina, teman berdua. Jadi ini merupakan hari bersejarah bagi timnas Argentina yang sukses memulai perjuangan mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan itu Mampra 2. Dan tentunya ini katanya sih hat-trick banget ya. Untuk kami nonton pasti seru kemarin. Jadi walaupun menang telak, Argentina sempat mengalami juga tekanan pada awal pertandingan. Dan Argentina juga bahkan sempat mencetak gol lebih dulu melalui Lionel Messi pada menit kelima, tapi gol itu dianulir oleh wasit setelah VAR ya memastikan Lautaro juga berada dalam posisi offside saat proses serangan berlangsung di Tema Pradua. Jadi cukup sengit lah ya, bisa dibilang kayaknya ya kemarin. Pasti kamu greget banget nih nontonnya. Dan setelah melalui fase sulit di awal laga, akhirnya Argentina mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Jadi kebuntuan akhirnya pecah melalui aksinya Lionel Messi nih teman Pradua yang berawal dari umpan terobosan dan akhirnya melepaskan tembakan akurat ke sudut atas gawang untuk membawa timnya unggul di 1-0. Pokoknya keren banget permainannya. Dan selain membawa Argentina meraih 3 poin, Messi juga menorehkan jumlah catatan bersejarah. 3 gol tersebut juga membuatnya menyamai rekor dari Miroslav dengan koleksi 16 gol di ajang Piala Dunia.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

0: Tune baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

Informasi terakhir untuk kamu nih dari tim bulu tangkis junior Indonesia yang menggelar simulasi bergu ajang badminton Asia Junior Championships di tahun 2026 ini atau juga AGC. Jadi simulasi ini dilaksanakan di Pelatnas PBSI Cipayung Jakarta Timur pada hari Rabu yang lalu. Jadi sebanyak 20 atlet dibagi 2 grup untuk saling berhadapan dan sejumlah 10 atlet tergabung ke dalam tim Garuda dan 10 lainnya tergabung dalam tim Raja Wali Taman Pradua. Dan tentunya pertandingan berlangsung cukup sengit hingga 3 game. Jadi dari manajernya sendiri nih, tim Eskar Denatara itu mengungkapkan bahwa simulasi ini sangat penting ya mengingat perubahan aturan main di bergu AGC 2026 kembali terjadi. Jadi dengan simulasi ini juga diharapkan pemain dan pelatih sudah terbiasa saat turun di pertandingan sesungguhnya nanti. Dan aturan main sendiri untuk nomor bergu AGC 2026 ini memang berubah walaupun tetap menganut sistem relay point, tapi format skornya menjadi poin 55 kali 3 set. Jadi satu setnya terdiri dari 5 match ya yang mencakup tunggal putra, tunggal putri dan juga ganda putra dan ganda putri serta ganda campuran. Dan satu match memainkan 11 poin sehingga total pengumpulan poin adalah 55 tanpa setting dan tim yang memenangkan 2 set keluar sebagai pemenang. Itulah sedikit perbedaan ya untuk aturan kali ini di AGC ini Tumam Pradua dan pastinya ini juga lagi adaptasi nih para atlet dari tim bulu tangkis junior Indonesia ini Tumam Pradua. Oke, sekian dulu dari teman kamu di Sportpedia. Nanti di Pernah Hits lagu-lagunya dari Sia nih Tumam Pradua akan dihadirkan untuk kamu. Barangkali nih ada satu favorit yang membuat kamu kembali ke atau juga flashback ya ke memori-memori kamu dengan lagunya Sia nih Tumam Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pradua Pekanbaru.

single milik Sia yang pernah hit Cinta Mempre 2. Sekaligus juga kita mengenal lebih dekat dengan Sia, penyanyi nyentrik ini. Yang lagu-lagunya juga apa ya, cukup beda. Dan juga pokoknya punya warna sendiri lah Cinta Mempre 2. Jadi Sia, namanya Sia Kate Isobel Verler nih Cinta Mempre 2. Dan dia adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Australia yang memulai karirnya di band, sebuah band lah ya, di pertengahan tahun 90-an. Dan akhirnya bubar band itu tahun 97. Pokoknya dia akhirnya disitulah mulai untuk solo karirnya dan juga banyak menghasilkan single-single hit seperti yang satu ini.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

masa apa ya, berbunga-bunganya Fuji Torik era. Dulu apa ya disingkat ya? Fuji Torik. Aduh lupa lagi. Tapi ini memang tuh awal-awal perkenalannya mereka gitu ya. Terus lagu ini langsung boom banget. Karena pada saat itu kalau gak salah sih Fuji sama Torik itu ketemu di stasiun kali ya. Mereka ada kayak dance ala-ala, apa sih namanya tuh, kayak di kerajaan-kerajaan gitu ya kan. Seru sih dulu itu ngelihat lagu ini tiba-tiba langsung jadi lagu orang-orang yang lagi kasmaran lah gitu, Tumam Radua. Biar lagu ini sebenarnya masuk ke dalam album Natalnya milik Sia nih, Tumam Radua. Jadi selain Snowman juga ada Everyday is Christmas yang juga dirilis di tahun yang sama, yaitu tahun 2017. Tapi lagu ini sih sebenarnya walaupun terdengar santai nih, Tumam Radua, menurut Sia membawakan lagu ini dengan penuh emosi dan juga power di setiap lirik-lirik lagunya. Jadi Sia sendiri menyanyikan lagu ini seakan memiliki energi tersendiri, dan dia menyanyikan seakan benar-benar sedang kayak menceritakan sesuatu lah gitu, Tumam Radua. Nah, lagu ini mengisahkan tentang manusia salju yang hidup dalam bahaya yang akan mencair. Tapi dalam lagu ini, karakter ini juga menjadi sebuah metafora untuk pacarnya. Dan pada dasarnya juga mencarinya boneka salju adalah simbol dari dia yang benar-benar mengalami semacam gangguan emosional gitu, Tumam Radua. Jadi pemilihan nada dan juga transisi nada dari lagu Snowman sendiri walaupun diulang-ulang ya, lirik itu simpel banget nih, Tumam Radua, tapi tidak terdengar membosankan. Bahkan kalau diputar terus, apalagi kemarin ya waktu zaman-zamannya percintaan Fuji sama Torik ya, itu enggak bosan banget karena pasti di FYP kamu itu semua. Tiba-tiba itu semua gitu ya kan, kontennya dan juga lagunya yang Snowman ini sendiri. Dan memang cukup menyenangkan mendengarkan lagu ini, Tumam Radua. Dan memang sih ini adalah artis yang cukup, musisi lah bisa dibilang ya, musisi yang cukup nyentrik. Dan lagu-lagunya juga punya ruhnya tersendiri lah bagi penikmat musik nih, Tumam Radua. Oke, berikutnya Nadia mau kasih dengerin kamu nih lagu yang dirilis di tahun 2016. Sudah cukup lama nih, Tumam Radua. Kira-kira umur kamu udah berapa tuh tahun itu? Ini adalah single yang merupakan soundtrack dari Finding Dory nih, Tumam Radua. Ada Unforgettable.

0: siap kakakku.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

apa ya, dari Australia. Kita pindah ke New York di tahun 2005. Dia melakukan tur ke Amerika Serikat. Jadi album studio keempat dan kelimanya yaitu Some People Have Real Problems dan juga We Are Born itu dirilis masing-masing di tahun 2008 dan juga 2010. Nah, keduanya ini mendapat

sertifikasi emas oleh Asosiasi Industri Rekaman Australia dan cukup menarik perhatian, lebih luas dibandingkan album sebelumnya di Tomang Pradua. Jadi merasa tidak nyaman dengan ketenarannya yang semakin meningkat. Waduh, dimana-mana orang kayaknya malah tambah itu yang dicari ya. Akhirnya ternyata dia mengambil jeda untuk pertunjukan dan juga fokus pada penulisan lagu untuk artis lain, dan menghasilkan kolaborasi yang cukup sukses di Titanium bersama David Guetta, kemudian Diamonds dengan Rihanna, dan juga ada Wild Ones dengan Florida, ini Tomang Pradua. Jadi di tahun 2014 dia juga menerobos sebagai artis rekaman solo ya, ketika album studio keenamnya yang memulai debutnya di nomor 1 di tangga Billboard nih Tomang Pradua di Amerika Serikat, dan menghasilkan single 10 besar. Dan ada trilogi musik video yang dia sutradara sendiri, terus juga dibintangi oleh penari cilik juga pada saat itu, namanya Mady Ziegler nih Tomang Pradua. Nah, sejak saat itu dia biasanya menggunakan wig yang menutupi wajahnya untuk melindungi privasinya Tomang Pradua. Dan album studio ketujuhnya sendiri yaitu This Is Acting di tahun 2016 mengeluarkan single nomor 1 di Billboard. Pertamanya adalah Cheap Thrills. Ada gak ya kita lagunya Cheap Thrills? Waduh, kayaknya gak masuk pula nih. Chandler juga kayaknya enak banget ya, nanti coba Nadia masukin deh kayaknya ya. Emang lagu itu enak-enak banget nih Tomang Pradua. Itu punya apa ya, punya ruhnya sendiri tadi. Dan lagu-lagunya milik Sia ini, oh adik Chandler, nanti kita putar ya. Dan pastinya nih Tomang Pradua, untuk lagu milik Sia memang dari tahun ke tahun cukup punya nuansa yang berbeda-beda. Dan pastinya juga kamu sering banget dengerin single-single hits dari Sia sendiri. Seperti yang satu ini, kolaborasinya bareng David Guetta nih Tomang Pradua. Sebelum nanti Nadia mau puterin lagunya yang Chandelier ini ya, untuk kamu, kita dengerin dulu ada Floating Through Space, kolaborasinya bareng David Guetta, dan nanti masih di pernah hits dengan single-singlenya milik Sia nih Tomang Pradua.

0: Pak Aga. Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Ih, amit-amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

dengan Free Me ini tahun berapa dua. Dan juga hampir menunjukkan pukul 13, kok 13? Pukul 15 alias jam 3 sore. Jadi sekian dulu untuk pernah hits lagunya Sien itu Mampre 2. Nah, dihadirkan untuk kamu. Dan semoga juga bisa mengenang kembali mungkin masa-masa di mana kamu ada dengerin lagu ini. Oh, ini waktu itu kejadiannya. Nah, dengan begitu kamu biasanya sih ada yang meningkatkan mood, ada yang kayak bisa untuk introspeksi diri lagi ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti di sore ceria Nadia temani kamu dengan beragam informasi dan juga obrolan seru nih teman berdua nanti di, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama RRI Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

memasuki sore hari, saatnya sore ceria. Temani kamu satu jam ini, Nadia hadirkan beberapa informasi lokal yang tentunya masih Nadia ambil informasi dari situs rri.co.id. Karena apa? Karena infonya tentunya terpercaya, no hoax nih teman berdua. Dan pokoknya kalau kamu mau baca informasi di rri.co.id itu simple banget, gampang, gak ribet gitu ya. Dan informasi juga cukup banyak karena di sana ada apa ya, dari RRI Sabang sampai Merauke nih teman berdua itu punya informasinya masing-masing dari lokal mereka. Terus juga dari nasional, juga dari pusat pemberitaan juga ada. Tidak hanya yang serius-serius, yang hiburan juga banyak, tips-tips juga banyak. Jadi kamu bisa aja mampir sore hari ini kalau mau baca-baca di rri.co.id, boleh banget nih teman berdua. Atau nanti juga Nadia hadirkan informasi-informasi terkini juga dari seputar Kota Pekanbaru yang pastinya ditulis oleh reporter RRI Pekanbaru.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Radu, informasi yang ada dikutip dari situs rri.co.id itu tentang Kemenkum nih teman Radu, Kemenkum Riau yang memberikan sedikit wawasan lah ya, ilmu tentang kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum Riau ini menggelar kegiatan sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu yang berlangsung di ballroom salah satu hotel di Kota Pekanbaru. Jadi acara ini juga mengusung tema harmoni hukum di bumi lancang kuning melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hak cipta musik serta lagu bagi insan kreatif Riau nih teman berdua. Jadi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yaitu Rudi Hendra Pakpahan yang hadir secara langsung membuka kegiatan yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum yaitu Febri Mujiono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum atau juga P3H yaitu Yeni Nel Ikhwan serta jajaran kantor wilayah juga nih teman-teman berdua. Jadi kegiatan ini juga diikuti secara antusias tentunya oleh para peserta dari berbagai kalangan mulai dari seniman musik, pelaku usaha, sampai dengan perwakilan dari dinas pemerintah terkait, pemerintah daerah terkait di Teman Pradua. Jadi dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yaitu Rudi Hendra Pakpahan yang menyampaikan pentingnya memahami nilai dan ekosistem industri kreatif yang sehat yang diharapkan bisa dipahami dalam sosialisasi tersebut. Jadi setelah memasuki pemaparan pertama nih teman Pradua, panitia menghadirkan narasumber yang merupakan musisi nasional juga sekaligus komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau juga LMKN pemilik hak terkait yaitu ada Marcel Siahaan. Lah kemarin tuh sempat lihat nih di akhir pemaparan materi nyanyi Marcelnya ya. Seru banget. Jadi sesi yang dipandu oleh M. Rizal juga yang merupakan host dari TVRI juga selaku moderator. Jadi narasumber juga mengupas tuntas mengenai aspek perlindungan serta kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu dalam industri kreatif nih teman berdua. Jadi seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan interaktif, tertib dan juga lancar sampai ditutup secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum menjelang sore hari.

0: Pro 2. Saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman pria dua, tentunya masih di sore ceria. Nah, seperti tadi yang sudah Nadia kasih bocoran nih, sore ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu generasi muda nih teman pria dua. Udahlah cantik, prestasinya banyak, dan juga sekolahnya oke banget nih teman pria dua. Nah, di studio kita sudah kehadiran, tentunya cakep banget nih teman Pro 2. Kalau kamu lihat langsung nanti ya di kanal YouTube, kamu bisa nonton ya di RRI Pro 2 Pekanbaru untuk kanal YouTube-nya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang advokasi Project Brief dari Riau untuk Indonesia bersama Wakil 1 Putri Pelajar Riau 2026. Di sini sudah hadir ada Alea Kesha Zulkarnain. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sehat ya?
1: Sehat dong, Kak.
0: Alhamdulillah. Mukanya glowing banget sih. Jadi minder nih kita ya. Tapi ini memang nih teman pre-2, sebagai generasi muda ya, kita juga harus terus bisa memperbaiki diri, memperkaya diri juga, tidak hanya sekedar dengan ilmu, tapi juga merawat diri ya. Dan bener, itu juga di model agar tampil percaya diri seperti ini, manggilnya Alea ya?
1: Iya, Alea.
0: Alea yang terpilih sebagai Wakil 1 Putri Pelajar Riau 2026. Tapi kalau boleh tahu ini sebenarnya apa sih Putri Pelajar Riau ini, boleh tahu nggak untuk pemilihannya dalam kategori apa?
1: Putra-putri pelajar Indonesia ini merupakan ajang pageant.
0: Oke.
1: Dan diikuti oleh ada kategori SMP sama kategori SMA, putra dan putri.
0: Oke. Kalau Alia sendiri sekarang pendidikannya
1: SMA.
0: Oh, SMA. Oh, ntar lagi kuliah nih.
1: Iya.
0: Dan ini pertama kali untuk Alia ikut ajang seperti ini.
1: Benar. Enggak. Kalau pageant itu aku udah ikut yang keempat kali ini. Wow. Ajang yang keempat kali.
0: Bukan yang terakhir, tapi yang baru-baru ini ya.
1: Iya.
0: Sebelumnya apa aja nih sudah diikuti Alea?
1: Yang pertama tahun 2022 waktu masih SMP pernah ikut namanya Indonesian Star Search.
0: Okay.
1: Itu nasional.
0: Itu untuk apa itu?
1: Itu sama juga.
0: Oh, sama.
1: Kayak lomba model pageant.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pertama kali terjun ke dunia modeling itu tahun 2022 dan langsung ikut lomba itu.
0: Okay.
1: Terus yang kedua itu Bujang Dara Kecik Pekanbaru tahun 2024 waktu SMA kelas 1.
0: Oke. Okay.
1: Dan alhamdulillah itu dapat juara 1.
0: Wes, mantap.
1: Terus yang ketiga itu Putra-putri Pelajar Riau 2026 yang baru banget diselenggarakan bulan Februari kemarin.
0: Okay.
1: Dan dapat juara 2, wakil 1.
0: Ha.
1: Dan okay, yang terakhir ini minggu depan Putra-putri Pelajar Indonesia.
0: Wah, pasti deg-degan banget ya.
1: Iya,
0: benar. Sebenarnya gimana sih untuk Alea sendiri nih? Ini memang kemauan Alea atau memang orang tua yang ngasih saran, tapi Alea akhirnya memikirkan, wah bagus juga nih untuk ikut-ikut ajang pageant seperti ini?
1: Iya, emang mau sama disaranin sama orang tua, jadi ya udah gas.
0: Oke, okay. Alea juga mau ya?
1: Iya, benar.
0: Tapi di sekolah sibuk juga nggak? Ada organisasi yang diikuti juga nggak?
1: Iya, di sekolah aku ketua OSIS, Kak.
0: Wow.
1: Ya. Dan ikut-ikut lomba juga seperti lomba-lomba inovasi. Dan kemarin baru menang juga lomba di Malaysia, World
0: Itu?
1: Young Inventors Exhibition.
0: Okay.
1: Lomba penelitian.
0: Wis. SMA tapi udah ikut lomba-lomba penelitian gitu ya. Itu penelitian apa sih, boleh tahu nggak?
1: Itu kemarin aku bikin namanya Eco Aerosorb. Eco Aerosorb ini filtrasi udara yang dibuat dengan listrik statik dan
0: okay,
1: menggunakan limbah-limbah medis sama cangkang kelapa sawit.
0: Kayaknya kalau Alea diundang nih di Pro 2 bisa masuk sebagai pageant, bisa masuk sebagai penemu kali ya.
1: Iya, kemarin diundang juga, Kak.
0: Okay.
1: Ya, diundang karena habis menang yang dari Malaysia.
0: Oh, yang kemarin itu ya,
1: ya
0: sama teman-temannya. Waduh. Tapi ini memang semua kemauan Alea ya dengan kesibukan-kesibukan ini.
1: Yeah.
0: Di rumah ada nggak untuk misalnya kayak terinfluence mungkin dari mungkin mama papa yang juga dulu aktif banget, mungkin ikut kayak lomba-lomba atau juga organisasi di zaman-zamannya muda dulu atau gimana?
1: Waduh, nggak tahu lagi, nggak pernah nanya.
0: Tapi memang sendiri ya Alea mau ya. Tapi kalau kita lihat nih, Alea kan sebagai ketua OSIS, terus dengan sibuk dengan beragam aktivitas di luar sekolah juga. Ini ada apa nggak sih sebuah kayak tantangan untuk membagi waktu atau dengan kegiatan OSIS-nya Alea di sekolah nih?
1: Kalau tantangan pasti banyak karena padatnya jadwal ya, Kak. Jadi cara aku ngeset jadwal-jadwal schedule-schedulenya itu sih tantangannya. Karena jadwalnya yang padat.
0: Jadi memang di sekolah padat dengan kegiatan OSIS-nya, di luar juga nanti ini akan apa ya, pemilihan putra-putri Indonesia ya tadi.
1: Putra-putri pelajar.
0: Pelajar Indonesia. Tapi kan ada satu, kalau kita ngobrolin sore ini nih, ada satu yang sedikit apa ya, mengusik nih, ada hashtag-nya Project Brave.
1: Iya.
0: Ini apa sih sebenarnya?
1: Ini advokasi yang aku bawa untuk putra-putri pelajar Indonesia. Namanya Project Brave.
0: Itu isinya apa sih?
1: Kenapa aku memilih namanya Project Brave? Karena mencerminkan diriku sendiri, Kak. Brave, berani. Dan pesan yang ingin aku sampaikan adalah untuk anak-anak generasi zaman sekarang untuk berani mengambil langkah. Jangan takut-takut. Coba terus, karena selagi kita muda, coba aja apapun itu. Dan ini juga based on experience aku, Kak. Kan aku mencoba berbagai hal ya, Kak. Mulai dari akademik, non-akademik. Jadinya aku harus menanamkan di diriku harus berani untuk mencoba kanan dan kiri.
0: Jadi semua dicoba sama Ale ya. Dan yang pasti untuk proyek ini sendiri, Ale memikirkannya sendiri atau ada juga dibantu dengan mungkin apa ya, guru atau
1: ya, ada guru yang membantu.
0: Di sekolah di support nih dengan
1: support banget, Kak.
0: Support banget ya. Tuh teman-teman gimana?
1: Teman-teman juga support banget.
0: Jadi memang semangat ya jadinya akhirnya dong. Karena semua membantu Alea sendiri. Jadi dengan Project Brief yang nanti dibawa ke tingkat nasional ya?
1: Iya, benar.
0: Itu yang memikirkan untuk judul projectnya. Mungkin kalau tadi kan isi projectnya sendiri dari experience-nya Alea ya. Nah kalau judul projectnya ini Project Brief, itu ada, karena briefnya kan besar ya, itu ada makna tersendiri gak sih?
1: Brief itu terdiri dari belief, resilience, action, vision, and excellence.
0: Gitu. Ada kepanjangannya juga. Wah keren banget nih. Berarti persiapannya udah matang banget. Kapan nih acara nasionalnya?
1: Acara nasionalnya minggu depan tanggal 25-26 itu karantina. Dan tanggal 27 grand finalnya
0: di
1: Jakarta.
0: Wah ini pakai polling-polling gitu gak sih?
1: Ada voting-nya,
0: pake votingnya
1: ada,
0: gitu. Jadi memang luar biasa banget ya. Dari awal Alia juga banyak sekali mengikuti ajang pageant, sekarang juga membawa nama Riau ya ke nasional untuk putra-putri pelajar. Tapi boleh ceritain sedikit gak sih untuk penemuan yang pastinya Alia pernah lakukan gitu ya, di yang paling membanggakan lah untuk Alia sendiri nih apa nih?
1: Kalau untuk penelitian, aku udah melakukannya sebanyak 4 kali, Kak. Dari tahun 2025 kemarin. Kalau menurutku yang paling membanggakan itu tahun lalu di Malaysia juga, World yang Inventors Exhibition juga. Itu kita bikin Eco PB namanya, Eco Pervious Block. Nah, ini seperti kayak batu bata gitu, kayak paving block. Tapi terbuat dari limbah sampah sama dari minyak bekas. Dan kita kayak taruh kerikil-kerikil kecil gitu, biar air bisa ngelewatin, biar ngehilangin banjir.
0: Jadi cara kayak untuk biar air gak yang ngerembes gitu ya.
1: Iya, dan tahun lalu itu diundang juga ke sini Pro 2.
0: Wah memang kayaknya kita perlu lihat lagi nih flyernya.
1: Terus habis itu waktu itu dapat gold medal. Terus best young inventors. Itu kayak, kan yang dapat gold banyak banget, Kak. Tapi yang best young inventors ini excellence award itu yang gold medal tapi yang top satunya. Terus sama dapat special award dari Saudi Arabia.
0: Keren banget. Itu ide-idenya sebenarnya muncul dari mana sih untuk melakukan penelitian-penelitian seperti itu, Alea?
1: Ya masalah lingkungan sih ya, Kak. Dan waktu itu tahun lalu kepikiran ide itu juga karena lagi masa-masanya banjir waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi kepikiran aja gimana caranya menghilangkan banjir ini dan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah ya kan. Terus di sekolah kan juga banyak sampah dan di kantin juga ada minyak bekas, minyak jelantah. Jadi ya udah kita ambil, kita pungut-pungutin yang dari sekolah dan kita bikin itu akhirnya.
0: Itu memang ada proyek dari sekolahnya atau memang kepikiran Alebers ini berarti ada tim ya?
1: Iya, ini waktu itu bertiga.
0: Bertiga. Hmm. Itu memang ada project dari sekolah gitu ya?
1: Sebenarnya enggak dari sekolah juga sih, Kak. Okay. Tapi emang kepikiran aja untuk membuat suatu penemuan ya kan.
0: Keren banget.
1: Karena kenapa kalau bisa melindungi lingkungan, kenapa tidak ya kan?
0: Guys. Itu berarti masih kelas berapa tuh?
1: Itu kemarin kelas 1 SMA. Iya, kelas 1 SMA.
0: Kelas 1 SMA udah kepikiran seperti itu. Dan kebetulan juga

0: lomba penelitian nih, karya ilmiah. Jadi ya udah ngajak teman-teman, yuk bikin ini gitu. Terus yang kedua yang di Malaysia kemarin. Terus waktu balik dari Malaysia itu teman-teman yang lain jadi pengen ikutan. Jadi akhirnya rame sekarang yang bikin penelitian di sekolahku.
1: Wah, jadi ini ya pionir ya. Jadi semua pada ngikutin ya. Jadi memang anak muda tuh harusnya memang kita bisa untuk mencari sebuah solusi dari sebuah masalah yang ada di sekeliling kita nih teman Pradua. Dan tidaknya sekedar omongan aja ya untuk jaga lingkungan, jaga lingkungan, tapi untuk actionnya ada gitu ya. Tapi berarti untuk hasil penelitiannya Alaya bersama teman-teman akan digunakan ya tentunya dengan tadi penemuan yang batu bata tadi ya.
0: Sebenarnya salah satunya ya. Ya itu masih prototipenya dan mungkin akan dikembangkan lagi untuk yang emang benar-benar bisa dipakai di lingkungan sekitar kita.
1: Keren banget. Tapi kan dengan di sekolah sibuk banget nih ya dengan aktivitas sekolah. Terus juga sekarang dengan persiapan pemilihan putra-putri pelajar Indonesia. Terus juga OSIS-nya juga. Ada waktu main gak sih sebenarnya?
0: Sebenarnya ada kak, ada ya? Waktu main. Cuman ya gak sebanyak itulah, tetap fokus untuk persiapan dan fokus kegiatan OSIS dan lain-lainnya.
1: Itu yang ngatur waktu siapa? Alia sendiri atau mama juga ikutan ngelihat, oh kamu nih kayak ini udah harus mungkin ada lesnya juga ya di luar ya?
0: Iya ada.
1: Ada, jadi dengan kesibukan itu Alia ngatur sendiri atau dibantu dengan orang tua?
0: Ya dibantu, tapi kalau aku sendiri itu pertama di list dulu. Dari mana yang paling penting sama yang gak begitu penting. Dan dibikin schedule di hari hari apa aja, harinya, terus jam-jamnya. Tapi sebagai pelajar yang paling penting itu tetap sekolah.
1: Nah, walaupun dengan apa ya, lomba-lomba banyak menggiurkan ya, dengan
0: kayak kegiatan-kegiatan itu mungkin dikerjakannya setelah pulang sekolah dan Sabtu Minggu juga. Sama seperti penelitianku yang kemarin baru pulang dari Malaysia itu kemarin kerjainnya waktu lagi liburan bulan puasa. Jadi seminggu, dua minggu full itu kita semuanya kerjain penelitiannya dipakai waktu liburnya.
1: Jadi gak ada yang namanya nyantai-nyantai di sofa, scroll-scroll media sosial sampai 1 jam gitu. Gak ada ya kayaknya.
0: Ada juga ada sih juga kak sebenarnya ya.
1: Tapi lebih ini ya, lebih kayaknya Alia ini gak bisa diem ya anaknya ya. Apa ya kira-kira yang harus dibuat lagi gitu ya. Tapi emang luar biasa loh teman Pradua. Nah, dengan banyaknya nih apa ya, perlombaan-perlombaan yang Alia ikutin gitu ya, dari kelas 1 tadi ya. Kelas 1, pokoknya udah ini yang keempat lah. Menurut Alia nih mana yang paling sulit untuk apa ya, untuk menjajaki perlombaan pageant ini sampai akhirnya sekarang juga terpilih sebagai wakil satu untuk putra-putri pelajar Riau ya?
0: Putra-putri.
1: Nah lo. Untuk putri pelajar Riau 2026. Nah, mana yang paling apa ya, menantang lah bagi Alia sendiri?
0: Lomba-lomba yang
1: iya, yang pernah sampai akhirnya sekarang ini, yang terakhir ini.
0: Yang paling menantang itu yang pertama kali aku ikutin sih kak, yang Indonesian Star Search 2022 waktu itu. Ini sama juga lombanya kayak lomba putri pelajar, tapi sedikit berbeda sih sebenarnya. Dan itu benar-benar menantang banget karena itu first time ikut dan langsung lomba nasional, nggak dari provinsi dulu gitu atau ya, kota dulu, tapi langsung ke nasional. Menantang banget.
1: Menantang banget, dan dari situ modalnya akhirnya sekarang bisa mengikuti untuk putri pelajar Riau ini sendiri. Tapi kalau dalam masa awal Alia mengikuti nih, dari tahapannya apa dulu sih biasanya kalau kita ngikutin untuk, berarti ini dari umur berapa yang boleh ikut nih untuk putra-putri pelajar ini?
0: Ini ada dua kategori kak, SMP sama SMA. Kalau Alia yang SMA.
1: SMA-nya, oh SMP SMA ya. Nah itu apa yang dipersiapkan oleh Alia pertama kali untuk mengikuti ajang ini?
0: Yang pertama yang pastinya public speaking.
1: Kelihatan banget nih kayaknya.
0: Terus catwalk. Lalu membuat advokasi. Membuat konten-konten. Terus membuat video profil. Dan tentunya kesiapan diri kita, kepercayaan diri kita.
1: Itu Alia belajarnya otodidak atau memang ada kayak kursusnya?
0: Ada, emang ada kursusnya. Kursus catwalk, terus public speaking, gitu-gitu.
1: dan

0: Enjoy ya ngikutinnya ya.
1: Enjoy.
0: Enjoy. Tapi kalau boleh tahu, ada nggak sih persiapan yang sulit bagi Alea ketika mengikuti ajang pelajar ini, putri pelajar Rio ini?
1: Yang paling sulit ya?
0: Iya, tantangannya lah, ada nggak?
1: Apa ya? Bingung lagi.
0: Biar atau udah?
1: Sebenarnya semuanya sulit.
0: Apa yang paling yang bikin, biasanya apa nih, ada mungkin ada interviewnya, ada kayak, kalau aku tahu ya biasanya kalau ada ajang pageant ini ada kayak buat esai gitu, ada nggak?
1: Oh ada deep interview, ya. Interviewnya. Oh ya itu juga lumayan sulit sih.
0: Oh iya? Yeah. Itu apa sih yang lebih ditekankan untuk pemilihan putri pelajar ini? Kalau misalnya kayak Bujang Dara kan mereka lebih ke budaya ya. Kalau putra-putri pelajar ini apa nih?
1: Mungkin lebih ke isu-isu remaja ya kak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Isu-isu remaja yang pada saat ini ya terjadi. Kalau boleh tahu apa sih isu remaja sekarang?
1: Banyak banget sih.
0: Banyak ya.
1: Tapi kalau menurutku yang paling berat sekarang
0: banget
1: itu perkembangan teknologi.
0: Ah iya,
1: digitalisasi
0: bener lagi.
1: Seperti AI, artificial intelligence, ChatGPT, Gemini gitu-gitu. Menurutku itu sih yang tantangannya bagi remaja. Karena banyak banget remaja zaman sekarang yang misal mereka dapat PR, langsung foto, kasih ChatGPT tanpa mikir sendiri dulu, benar kan Kak? Termasuk diriku sendiri juga kayak gitu, cuman ini benar-benar harus dirubah sih.
0: Oke.
1: Dan aku pun sedang berusaha untuk merubah habit itu karena harusnya kita belajar dulu sendiri, tanya ke guru kalau nggak bisa, atau tanya ke teman, dan menjadikan ChatGPT ini opsi terakhir sih sebenarnya kak. Karena kan kalau kita terlalu banyak make jadinya males-malesan
0: kan. Ya udah langsung copy paste aja gitu ya. Wah itu memang ya sih, memang kita bisa tidak bisa pungkiri ya. Ya namanya pencarian cepat itu membuat kita jadi kayak ya udah maunya instan aja, semua diserahkan tanpa malah nggak dibaca lagi ya. Langsung di copy paste.
1: Terus ntar kalau ditanya gurunya langsung bingung mau jawab apa.
0: Pernah kejebak gitu nggak sih di sekolah?
1: Waduh kayaknya belum pernah deh.
0: Belum ya, tapi dibaca dulu berarti ya kalau Ale sendiri. Wah ini teman berdua ya, jadi ini memang dibilang menguntungkan ya Ale ya dengan adanya teknologi saat ini, tapi kalau misalnya kita tidak bijak menggunakannya bisa terjerumus sendiri.
1: Iya benar, harus bijak menggunakan.
0: Tapi pernah curhat gak sih di AI?
1: Gak pernah. Itu aku dengerin teman-teman aku yang curhat di AI itu lucu sih.
0: Iya. Oh teman-temannya pada curhat di AI. Gak pernah mau nyoba gitu.
1: Enggak
0: ya. Tapi emang lucu loh curhat di AI gitu ya. Kita gak tahu kayak akhirnya edik aja nih.
1: Kakak pernah?
0: Pernah sih nyoba. Ini aja penasaran ya kan, apakah benar gitu atau ngawur. Kadang kan ada yang kayak benar-benar ngawur gitu ya, ada yang benar-benar kayak serius ternyata gitu. Jadi itulah permasalahan sekarang ini yang dihadapi oleh anak muda ini teman berdua. Jadi dengan teknologi tentunya ini kita bisa dibilang untuk tidak menggunakan gak mungkin ya, tapi kita kayak opsi terakhir kalau kata Alia mah tadi untuk penggunaan AI. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi teman berdua bersama Alia ya sebagai wakil satu putri pelajar Rio 2026 nih teman berdua yang bentar lagi akan membawa nama Rio ke nasional ya. Kita mungkin mau tahu juga nanti apa aja persiapannya Alia, terus juga tentunya dengan kesibukan Alia juga di sekolah, dan mungkin apa nih yang bisa diambil sisi, bisa dibilang hikmahnya lah dari mengikuti ajang-ajang pageant ini ya. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Sore Ceria bareng Alia.

0: kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 88.4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Masih bersama Alea Keisha Zulkarnain, wakil satu putri pelajar Riau 2026 nih teman peradua. Wah, di perjalanan panjang nih nantinya ya. Di minggu depan sudah mulai lagi bertemu dengan mungkin dari seluruh Indonesia berarti itu ya, ikut ya.
1: Iya, benar.
0: Kira-kira menurut Alea di sana itu bakal seperti apa sih nantinya? Seru kah atau menegangkan kah?
1: Pastinya seru sih Kak, seru. Karena dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti ada tradisional kostum, preliminary, terus visit ke kampus-kampus gitu. Ada kampus Bunda Mulia sama Pembangunan Jaya. Terus mungkin latihan gladi resiknya, opening dance, dan lain-lain. Finalnya juga pasti seru banget sih Kak.
0: Ada deg-degan gak sih misalnya kayak ngerasa, ini gak ya, nanti bisa gak ya? Apalagi kan seluruh Indonesia ya ikut di ajang ini ya. Ada gak yang sudah diintip-intip gak siapa aja nih nominasi yang masuk ke nanti ke nasional? Dari seluruh Indonesia kira-kira, oh ini cakep banget nih ya, atau pinter banget nih ya, atau cepat minder
1: gak? Banyak sih Kak, karena apalagi generasi muda zaman sekarang best semua Kak, keren-keren semua, gak ada yang kurang. Karena emang semuanya pasti dengan persiapannya yang mateng banget.
0: Kalau Alia sendiri apa nih persiapan yang dimatengkan banget untuk bisa ditampilkan nanti di ajang nasional?
1: Yang pastinya yang pertama public speaking, terus yang kedua catwalk. Karena latihan ngebawa busana-busananya kan Kak, terus ada tradisional kostum. Tradisional kostum aku itu tentang festival Ciancuy, tau Kak? Yang di Selat Panjang, Perang Air.
0: Oh iya, Perang Air, ya,
1: jadi bawa pistol-pistolan gitu. Terus selain itu juga bikin konten-konten advokasi gitu sih.
0: Tapi kalau udah kebayang gak sih kalau akhirnya aku harus juara? Atau mudah-mudahan nih nanti di nasional semua berjalan dengan baik terus kamu terpilih. Nah kalau bisa, misalnya terpilih nih, langkah nyata yang bisa Alia ambil nih apa nih untuk bisa nanti terpilih di ajang nasionalnya ini?
1: Kalau misal terpilih, yang pastinya kita sebagai seorang duta seperti ini, yang akan dilakukan pertama membuat konten-konten ya di media sosial, membuat konten-konten yang mengedukasi, yang menginspirasi, terus yang berbaur dengan advokasiku, Project Brave, dan mungkin akan berkolaborasi dengan seperti Forum Anak Pekanbaru, seperti itu, berkolaborasi dan membuat konten-konten.
0: Jadi memang kita sangat mengandalkan banget ya untuk konten ini di era media sosial sendiri. Tapi sekarang berarti sudah mulai Alia lakukan juga ya untuk kayak edukasi-edukasi melalui konten di, ada konten, ya bukan konten, ada akunnya spesial sendiri nggak untuk misalnya ini Alia yang ketika mengikuti ajang atau dengan akun pribadinya Alia sendiri?
1: Sebenarnya aku ada dua Instagram Kak. Yang pertama akun pribadi, yang kedua itu akun advokasi. Yang pertama namanya Alea KZ titik underscore, sama yang kedua itu Project Brave titik Alea. Dan sebenarnya isinya dua-duanya sama Kak, tapi ya emang bikin yang emang terkhusus untuk Project Brave-nya, terkhusus untuk advokasi, sama yang emang kehidupan pribadi.
0: Tapi mungkin yang Project Brave-nya memang spesial banget ya. Kalau yang akun pribadi ada untuk kehidupan pribadinya Alea gitu ya. Ini kalau bisa, kalau tahu, boleh tahu nih, dengan Alia sudah terpilih dengan mengikuti beberapa pageant juga ya, ajang pencarian bakat ini sendiri, banyak gak kayak followers yang tiba-tiba muncul banyak gitu?
1: Banyak dong, banyak.
0: Banyak ya.
1: Tiba-tiba waktu itu aku pernah bikin konten sama Bang Yoga Yogi, tahu?
0: Iya tahu.
1: Tapi sama Bang Yoga atau Yogi aku lupa, pokoknya cuma salah satunya. Terus tiba-tiba itu kontennya jadi viral gitu Kak. Dan tiba-tiba jadi banyak ini deh, jadi banyak followers yang tiba-tiba ada aja.
0: Pada penasaran ya sama Alia sendiri. Nah Alia kan banyak banget nih ikutin lomba sampai ke tingkat internasional. Kalau boleh cerita sedikit mungkin dengan banyak ya lomba-lomba yang Alia ikuti baik tingkat nasional, internasional, kira-kira apa sih hikmah atau juga bisa dibilang pelajaran berharga lah yang Alia dapatkan ketika mengikuti ajang kompetisi ini, apalagi ke tingkat internasional sendiri?
1: Jangan berekspektasi terlalu tinggi, itu yang pertama. Sama kita kalau di provinsi sendiri atau di kota sendiri mungkin udah yang paling terbaik, tapi kalau kita keluar ke nasional, ke internasional, pasti masih banyak lagi yang lebih keren-keren lagi daripada kita. Itu sih, jadi makanya tetap fokus ke diri sendiri sama memaksimalkan apapun yang sedang kita lakukan.
0: Mungkin
1: berikan yang terbaik.
0: Enggak yang terlalu berharap banget ya harus juara gitu ya.
1: Iya benar. Ya jangan terlalu taruh ekspektasi terlalu tinggi.
0: Jadi pokoknya lakukan aja yang terbaik. Pokoknya serius gitu ya. Dan juga fokus dengan apa yang kita kerjakan, nanti baru deh hasilnya menyusul.
1: Iya.
0: Siapa sangka ya tadinya Alea juga cuma kayak mungkin lihat-lihat apa yang ada di sekeliling, taunya menjadi proyek yang luar biasa ya kan. Dan pernah ngerasa apa ya, kalau bisa dibilang kan tadi Alea ikut pertama kali kompetisi menang gitu ya, terus juga ada kayak penemuan-penemuan, penelitian-penelitian dapat ini juga juara. Pernah gagal nggak sih?
1: Pernah dong. ada pasti ada lomba yang gagal. Yang aku ikut lomba pageant pertama kali itu nggak menang kak, yang di Jakarta juga, Indonesian Star Search itu nasional. Karena mungkin baru pertama kali ya ikut lomba pageant. Terus penelitian banyak 4 kali aku lakuin, itu yang 3-nya menang, 1-nya kalah.
0: Pernah juga.
1: Terus apalagi ya lomba-lomba dance. Itu banyak juga kalahnya kak.
0: Ada juga ternyata.
1: Iya.
0: Tapi kalau bagi Alea sendiri kegagalan tuh seperti apa sih? Atau bikin Alea down? Atau mungkin ya udah sedih sesaat akhirnya bangkit lagi?
1: Ya sedih sesaat sih. Terus mungkin ya evaluasi kurangnya kita di mana, dan kelebihan kita tonjolkan, kekurangannya kita perbaiki sampai bisa kita maksimalkan.
0: Pernah trauma nggak dengan kegagalan?
1: Enggak ya? Karena ya kegagalan bagian dari proses ya kak. Enggak selamanya kita selalu akan menang terus ya kan.
0: Jadi memang ada prosesnya sendiri ya untuk menuju yang namanya kemenangan atau juga sukses itu sendiri. Wah keren nih Tompa Pradua. Jadi kalau aku sendiri sih biasanya kalau udah gagal tuh kayak lama banget jedanya. Kalau Alea gimana? Berapa lama ini jedanya?
1: Sebenarnya nggak ngitung sih kak, cuman nggak pernah yang lama-lama banget sampai setahun dua tahun, nggak pernah, paling sebulan dua bulan.
0: Sambil mengevaluasi.
1: Sambil ya mempersiapkan lagi, bangkit lagi.
0: Emang luar biasa banget nih. Ini semangat banget ya Alea. Berarti di rumah memang support banget ya untuk Alea mengikuti berbagai macam
1: banget,
0: lomba.
1: Banget.
0: Wah keren nih Tompa Pradua. Tapi kalau boleh tahu nih untuk pemilihan kemarin ya untuk Putri Pelajar Riau, bagi Alea sendiri kenapa nih Alea, apa yang menjadi poin penting dari Alea sehingga Alea terpilih nih untuk mewakili Riau nanti ke tingkat nasional?
1: Kalau itu sebenarnya penilaian juri ya kak. Tapi kalau aku sendiri aku percaya aku berbeda dari finalis yang lain, karena dengan segala experience yang udah aku punya, aku siap untuk membuat suatu perubahan. Karena experience yang aku miliki kan bukan cuma di satu bidang ya kak, tapi udah dari bidang non-akademik, akademik, terus dari berbagai organisasi lainnya. Dari situ aku percaya aku bisa membuat suatu perubahan dan aku berbeda dari finalis-finalis yang lain.
0: Jadi percaya diri banget ya Alea. Harus ya, harus nih Tompa Pradua. Jadi kalau bisa dideskripsikan 3 kata lah untuk diri Alea sendiri apa?
1: Berani, ekspresif, sama tangguh.
0: Wah, kelihatan sih memang dari mukanya. Ini kalau boleh tahu turunan dari siapa sih? Kalau misalnya kan pasti orang tua, ini Alea ini kayaknya papa banget deh atau mama banget deh gitu.
1: Jujur gak mirip dua-duanya,
0: Kak. Oh, enggak, punya versi sendiri ya.
1: Iya, kan kalau menurut Kakak aku kayak orang apa?
0: Kayak orang apa ya? Melayu sih ya. Bukan baru sih kayaknya. Ya maksudnya tuh asli Melayu gitu?
1: Enggak, bukan Melayu. Mama aku tuh Chinese.
0: Terus
1: papa Batak.
0: Wah, ini memang luar biasa nih kayaknya daerahnya nih ya. Daerahnya memang orangnya tangguh-tangguh nih kayaknya berdua ya. Mungkin itu ya mengalir ya. Akhirnya Alea berani untuk terus maju walaupun pernah gagal tadi ya. Tapi tetap bangkit nih. Kalau boleh kasih pesan untuk teman Pradua juga. Kalau ingin kebanyakan nih kalau bisa kita lihat ya. Untuk generasi-generasi muda kan banyak galaunya nih. Kalau udah apa sih, di mungkin ada tekanan sedikit dari biasanya kalau ajang pageantnya memang agak keras ya untuk pendidikannya sendiri ya. Bagi Alea sendiri bagaimana nih untuk bisa membuat tekanan itu tidak menjadi pemicu untuk putus asa lah gitu. Bagaimana Alea bisa menangani itu semua dari tekanan yang ada, atau juga seperti kan harus berpacu ya, kita harus berlomba. Ini gimana nih, boleh gak kasih sedikit pesan untuk teman pradua biar gak gampang putus asa gitu?
1: Yang pertama, percaya sama diri kita sendiri. Mm-hmm. Terus fokus sama diri sendiri. Mm-hmm. Apa kekurangan, apa kelebihan kita. Mm-hmm. Dan yang penting yakin aja sih sama diri sendiri, berani untuk mencoba apapun itu. Jangan gampang putus asa, karena apalagi selagi kita masih muda, mm-hmm, kenapa tidak mencoba ini dan itu ya kan Kak. Iya, semuanya okay, harus dicoba apalagi saat masih muda. Dan mm-hmm, yang paling penting itu kita tetap harus mengambil langkah yang tepat, berani, tapi berani mengambil suatu keputusan di langkah yang tepat, jangan di yang salah.
0: Oke, jadi memang kita tuh harus bisa mencoba semua ya, keluar dari zona nyaman bisa dibilang. Bener. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya dengan masalah-masalah yang ada nih, mungkin ada permasalahan kayak di sekolah atau juga mungkin dalam kehidupan Alea sendiri, Alea sering curhat gak sih sama orang tua?
1: Sering dong, sering. Semua masalah apapun itu pasti ceritain.
0: Jadi memang itu juga kunci mungkin ya kesuksesan dari Alea, karena apapun itu Alea curhat sehingga orang tua juga tahu nih apa kedepannya yang baik untuk Alea sendiri. Wah, keren teman pradua. Tapi kalau misalnya teman pradua juga ingin mengikuti jejaknya Alea nih, ingin ikut ajang pageant juga untuk putra-putri pelajar gitu ya, apa nih yang harus dipersiapkan dari awal mengikuti pageant ini?
1: Yang pertama, kalau yang namanya pageant yang pastinya percaya diri, kepercayaan okay, diri, terus catwalk, mm-hmm, public speaking, mm-hmm, terus harus bikin konten-konten.
0: Oke. Okay.
1: Itu sih, Kak.
0: Oke, okay. Itu biasanya Alea sendiri untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari atau memang mendekati ketika pemilihannya?
1: Kalau untuk putra-putri pelajar Indonesia ini persiapannya udah dari bulan Februari kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dari kepilih menjadi wakil satu, langsung prepare semuanya.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibilang singkat ya persiapannya?
1: 4 bulan. Lumayan lama ya, 4 bulan
0: ya berarti ya. Jadi memang bisa dibilang cukup mateng lah ya. Jadi makanya sekarang Alea pun dengan percaya diri bisa membawa nama Rio ke tingkat nasional. Kalau boleh tahu dengan persiapan ini dan yang sekarang kan mau ke nasional ya, ada busana-busana juga ya yang dibawa dari sini?
1: Iya, banyak.
0: Banyak.
1: Ada kebaya, ada kostum tradisional dari Riau, terus ada juga kayak baju opening dance gitu.
0: Nanti mau itu ada ini juga ya, penampilan gitu.
1: Ada
0: bakat
1: ada.
0: Ya, bakat.
1: Oh, kalau penampilan bakat untuk putra-putri pelajar Indonesia ini enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Oke. Okay.
1: Kemarin yang di Riau yang ada.
0: Oh, kemarin bawa apa nih bakatnya?
1: Aku ngedance.
0: Yes. Memang ini ya basicnya yang ngedance ya. Berarti apa aja nih kegiatan di luar sekolah yang dilakukan oleh Alea, selain mungkin ada les-les juga atau ada kegiatan lainnya, kursus apa gitu?
1: Kalau les akademik gak ada,
0: okay,
1: tapi non akademik yang ada.
0: Banyak.
1: Seperti dance, terus modeling.
0: Okay.
1: Selain itu ada public speaking juga, gitu.
0: Oh, jadi memang apa ya? Memang udah siapin secara matang banget ya. Jadi mau ikutin pageant apapun disikat nih sama Alea. Tapi kalau misalnya nanti nih sudah melalui tahap nasional, itu biasanya apa nih yang tidak akan dilakukan oleh? Mungkin Ale punya target lagi apa yang mau diikutin?
1: Kalau untuk SMA sekarang, mungkin ini udah yang terakhir karena habis ini aku kelas 3 SMA. Uh-huh. Dan mungkin akan lebih fokus lagi untuk sekolah, untuk kuliah.
0: Rencana mau kuliah di mana? Di dalam, di luar?
1: Aku pengen jadi pilot, Kak.
0: Wow, kenapa?
1: Karena
0: diizinin gak sih? Karena pilot kan kayaknya apa ya, sibuk banget ya.
1: Gak tahu, pengen jalan-jalan.
0: Pengen jalan-jalan aja ya, gratis dibayar lagi ya. Tapi di ini direstui sama orang tua jadi pilot.
1: Mungkin
0: oh, belum didiskusikan
1: antara
0: ya.
1: Iya dan tidak.
0: Masih dipikirkan ya. Oke deh Alea, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di Pro 2. Semoga ini juga bisa menginspirasi teman Pro 2 juga yang nantinya pengen juga nih mengikuti jejaknya Alea, banyak mengikuti ajang pencarian bakat. PD-nya memang kelihatan banget nih ya. Terus juga kayaknya orangnya pantang menyerah juga. Mungkin ini juga bisa menjadi contoh juga untuk teman Pradua yang ngerasa kayaknya apa-apa tuh kayak ngerasa sudah menakar sama orang lain ya Alea ya. Alea sendiri juga pernah nih ngerasa kayak kayaknya dia lebih hebat gitu.
1: Pasti dong, tapi yang namanya anak muda sekarang pasti insecure. Tapi tetap harus fokus sama diri sendiri sih Kak.
0: Oke, intinya fokus sama diri sendiri.
1: Ya benar
0: ya. Oke, tadi teman berdua bisa digarisbawahi ya, dan juga di bold tuh harus bisa percaya diri dan bisa apa ya, bukan menakar sih sama ya, membuat kita lagi lebih di upgrade lagi ya. Kalau misalnya orang lain bisa, kita juga punya versi sendiri, jadi di upgrade ke level yang lebih tinggi lagi ya. Bener. Seperti Alea sendiri teman berdua, ternyata banyak sekali yang dilakukannya. Dan awalnya sih cuman sekedar ya bukan iseng sih sebenarnya ya, sebuah kepuasan tersendiri sudah menyelesaikan sebuah permasalahan dan akhirnya menjadi hasil yang luar biasa, dan itu juga disupport sama orang banyak, dan akhirnya sekarang Alea bisa membawa nama besar Riau sendiri ke nasional. Semoga nanti sukses ya Alea ya, berjalan dengan lancar, dan kita doain juga nih teman Pradua, semoga nanti Alea bisa menjadi juara satu di nasional.
1: Amin.
0: Itu berarti vote-nya nanti di mana nih, boleh dibantu nggak untuk teman Pradua yang mau ngevote-nya Alea?
1: Ada link-nya di IG-ku. Yang pertama bisa voting untuk menuju top 8. Karena top 8 itu ada 7 yang penilaian dari juri, sama ada satu lagi yang voting. Sama selain itu ada di YouTube Putra Putri Pelajar Indonesia, like video profil dan jangan lupa share dan komen.
0: Nah, kalau di YouTube tadi apa nama akunnya?
1: Putra Putri Pelajar Indonesia.
0: Putra Putri Pelajar Indonesia. Nanti bisa di vote di
1: cari Alea Keisha Zulkarnain Riau 2.
0: Oke, kita bombardir nanti ya. Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk Alea. Semoga
1: banyak,
0: berjalan
1: kasih,
0: dengan sukses. Iya, berjalan dengan lancar. Semoga kita tunggu nanti kabar baiknya ya di tingkat nasional nanti, cerita-ceritanya, dan juga mudah-mudahan bisa membawa nama Riau lebih besar lagi nantinya di kancah nasional juga nih teman Pradua untuk pemilihan Putra Putri Pelajar Indonesia. Oke, Nadia pamit bersama Alea Keisha Zulkarnain selaku wakil satu Putri Pelajar Riau 2026 nih teman Pradua, dan dengan advokasinya nanti Project Brief, semoga ini juga bisa sukses dan nanti bisa mendapatkan poin plus dari juri nanti nih teman Pradua ya.
1: Amin.
0: Oke, selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Syahnaz nih Tomo Predua dengan In Love, lagu yang dirilisnya di tahun 2017 ya. Oke, masih bersama Nadia di sore ceria, ngobrol asik nih Tomo Predua, walaupun sebenarnya tadi sudah asik aja nih ngobrolnya ya, bareng Alea nih Tomo Predua yang merupakan anak muda yang nanti juga akan bertarung di tingkat nasional nih Tomo Predua dengan mengikuti ajang putra-putri pelajar nasional nantinya di minggu depan kalau gak salah tadi ya. Minggu depan itu Tomo Predua akan membawa advokasinya yaitu Project Brief ya. Jadi sama-sama kita doakan semoga Alea nih nanti bisa membawa nama Riau lebih harum lagi nih Tomo Predua. Oke, di sore hari ini tentunya juga masih ada beberapa hal yang Nadia akan berikan untuk kamu, informasi-informasi yang seru aja di sore hari ini. Karena tentunya tadi sudah banyak aktivitas yang kamu lalui, kalau yang serius-serius pasti tambah sumpek ya. Jadi kita yang seru-seru aja, yang asik-asik aja nih Tumam Radua akan Nadia hadirkan untuk kamu. Tentunya masih di sore ceria. Dan simak dulu nih, ada single yang sudah Nadia siapkan untuk kamu. Kali ini Nadia mau puterin dulu sebuah single dari The Abdil nih Tomo Predua dengan Spontan Tanpa Uhuy.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

pernah dengar gak sih nama generasi ini, teman Prado? Kalau dulu ada namanya generasi milenial ya, terus muncul namanya Gen Z, ya baru-baru ini ada Gen Alpha, Gen Beta. Tapi ini teman Prado ya, ada satu nama generasi nih yang katanya sih tidak kalah uniknya, yaitu menandai masa-masa transisi nih teman Prado, antara milenial, Gen Z ini teman Prado ya, itu ada namanya Zillennial. Wih, keren ya, kayak nama dinosaurus gitu. Kayak jenis-jenis dinosaurus, enggak sih sebenarnya teman Prado. Jadi generasi Zillennial ini adalah generasi di antara milenial dan juga Gen Z ini teman Prado yang menjadi fase transisi antara keduanya. Jadi dibilang milenial nanggung, enggak, tapi kalau dibilang Gen Z nanggung gitu ya, kurang nih teman Prado. Jadi berdasarkan Pew Research Center nih teman Prado, istilah milenial ini merujuk pada siapapun yang lahir di antara tahun 81 sampai dengan 96 ya. Dan sementara untuk Gen Z adalah mereka yang lahir di tahun 97 sampai dengan 2012 ya. Dan Zillennial ini berada di sepanjang batas samar antara dua generasi. Jadi di mana samarnya ini teman Prado? Jadi ternyata nih ahli sosiologi Boston University, Profesor Deborah Carr ini mengatakan bahwa Zillennial ini merujuk pada kelompok kecil yang lahir di antara 90-an hingga awal 2000-an teman Prado. Jadi mereka itu berada di perbatasan antara Gen Z dan juga milenial, sehingga muncullah label gabungan yaitu Zillennial tadi. Dan kalau disimpulkan, Zillennial ini kira-kiranya yaitu adalah mereka yang lahir di tahun 92 sampai dengan 2002. Jadi saat ini mereka itu pastinya kalau bisa dibilang sih umurnya udah 30-an ya, menjelang 30-an gitulah. Jadi kalau kamu menjelang 30-an tuh berarti kamu adalah Zillennial nih katanya. Tapi ada satu titik batas konsisten tahun kelahiran yang disepakati oleh para ahli ternyata. Jadi mereka biasanya nih kaum namanya Zillennial ini teman Prado menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupan yang relatif singkat. Salah satunya adalah momen mengawali kuliah secara daring lantaran pandemi COVID-19. Jadi perbedaan cara generasi tumbuh bersama dan penggunaan teknologi juga merupakan pembeda yang cukup kuat dalam mendefinisikan generasi. Nah, Zillennial ini berada di antara milenial yang dianggap sebagai pelopor digital dan Gen Z yang tidak pernah merasakan kehidupan sebelum layar ada di mana-mana nih teman Prado. Jadi bisa dibilang milenial itu ya mereka itu menuju ke kecanggihan gitu ya. Tapi kalau misalnya Gen Z, mereka langsung merasakan dunia yang canggih gitu teman Prado. Nah kalau Zillennial diantara juga kedua-duanya gitu teman Prado. Dan perbedaan ini tentunya tumbuh dengan tadi bersama cara penggunaannya ya. Jadi penggunaan teknologi ini yang merupakan pembeda yang cukup kuat dalam mendefinisikan generasi. Jadi Zillennial itu berada diantara milenial yang dianggap sebagai pelopor tadi nih teman Prado. Jadi biasanya sih Zillennial itu tumbuh besar dengan teknologi, tapi bukan teknologi yang kayak sekarang itu banyak banget tren-tren yang apa ya, yang viral. Jadi Zillennial ini adalah mereka yang memasuki tahapan sudah mulai banyak nih booming yang namanya media sosial, tapi belum ada tren-tren yang kayak joget-joget ya. Tapi bukan juga pengguna kayak kalau di milenial tuh ada yang MySpace, ada yang tahu, terus juga ada Friendster. Jadi Zillennial ini mereka yang adaptasi baru, adaptasi di teknologi terbaru, tapi mereka tidak

kita menuju langsung yang kayak Gen Z langsung kayak membeledak gitu lah, membeludak lah dengan banyaknya tren yang muncul di media sosial. Paham lah ya posisi itu. Jadi antara milenial dan juga Gen Z ada nama Zilenial nih teman-teman dua. Dan Zilenial ini memang kayak tengah-tengah yang mereka itu dibilang canggih banget. Mereka juga adalah manusia yang hidup di tahapan baru merasakan kecanggihan teknologi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

bisa dibilang mereka cukup melek akan teknologi karena awal kehidupan mereka juga langsung berkutat dengan teknologi ini sama mereka dua, tapi tidak langsung dengan kecanggihan yang dialami oleh Gen Z ini. Jadi banyak sekali artikel-artikel populer yang ada di situs web milik para peneliti ini, teman mereka dua, yang mereka tuh meluncurkan namanya Zillennial Zane. Zane ini teman mereka dua, yaitu situs web untuk generasi mikro di tahun 2021. Jadi di sana itu situs itu pada umumnya mereka tuh membahas tentang kayak Harry Styles, kemudian Taylor Swift, ada game Nintendo, Nintendo Switch ya, dan juga resep-resep masakan yang pada saat Zillennial itu juga cukup heboh nih teman berdua. Jadi Zillennial itu berada di posisi tengah yang cukup bisa dibilang mereka posisinya agak sedikit rancu. Dibilang katrok banget atau juga kayak masih apa ya, tradisional banget enggak juga, tapi dibilang kecanggihan yang luar biasa kayak sekarang tuh enggak juga. Jadi mereka memang peralihan banget nih teman berdua. Jadi pastinya mereka adalah anak muda yang sedang mencari jati diri dan juga menemukan dunia sebagai orang dewasa di generasi Zillennial ini teman berdua. Dan yang pasti untuk penentuan generasi sendiri sebagian besar hanya kayak stereotip aja yang tidak bisa dijadikan patokan pasti teman berdua ya. Tapi ini kan memang dari kayak penelitian mereka yang berkutat pada suatu studi lah ya bisa dibilang. Jadi pembentukan karakter seseorang tidak semata-mata juga dipengaruhi oleh faktor teknologi, tapi juga banyak hal di sekeliling yang turut berkontribusi nih teman berdua. Dan tren-tren remaja dirasakan juga sih oleh Zillennial, tapi yang nggak terlalu kontras banget seperti yang dilakukan oleh Gen Z nih teman berdua. Jadi itulah perkenalan kita bersama Zillennial nih teman berdua ya. Jadi generasi di antara Millennial dan juga Gen Z. Tapi mereka dibilang cukup melek terhadap teknologi, cuma ya mereka kayak menjajaki lah di masa teknologi itu. Dan kita sekarang merasakan teknologi yang cukup canggih dan mereka gak yang kayak gago gitu lah untuk menghadapinya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan milenial ya, yang memang harus banyak juga belajar. Terus mereka kalau milenial kadang-kadang suka yang pasifnya pasif banget, yang aktifnya aktif banget gitu ya. Tidak ada yang kayak biasa-biasa aja seperti yang dilakukan oleh Zillennial nih teman berdua. Oke, sekian dulu udah ditemani kamu karena sudah jam 6 sore. Udah ada Gibran nih, siap-siap akan menemani kamu teman berdua. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia. Kita ketemu lagi di lain waktu besok kayaknya di hari Sabtu. Oh, Nadia temani kamu di malam Minggu. Wah, semoga seru ya bersama Nadia di malam Minggunya. Dan jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nadia pamit, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini. Dan sampai ketemu besok, bye-bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, cuma Pro 2. And we are meeting again, teman Pro 2. Di sore ceria kali ini, teman Pro 2 ya, nanti bakalan nemenin kamu ya, bareng aku Gibran Wahyu, di jam 6 sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2 bareng aku. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di hari Jumat ini tanggal 19 Juni 2026, bakalan ada program spesial Jumat malam, teman Pro 2. Nanti di jam 8 ada Religi Night, dan juga kita ikutin aja, teman Pro 2 ya. Kalau gitu, nanti kita juga bakalan seperti biasa, teman Pro 2, bakalan ada streaming juga di YouTube, dan juga nantiin aja ya, teman Pro 2. Kalau gitu, kita awalin seperti biasa, teman Pro 2, di jam 6 ini di Pro 2 Unique. Kalau gitu, keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

你磕巴我。Allah

di sekitar tempat tinggal kita banyak, udah banyak nih Teman Pro 2 ya, inovasi-inovasi baru. Apalagi soal bangunan Teman Pro 2 itu udah banyak juga yang unik-unik gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal bangunan yang paling ikonik Teman Pro 2 di dunia nih ya, pasti banyak yang langsung mungkin ya kepikiran sama satu menara yang paling ikonik di Paris Teman Pro 2. Menara Eiffel di Paris, Prancis. Dan menara yang jadi simbol romantis ini ternyata Teman Pro 2 punya fakta unik yang jarang mungkin ya diketahui sama banyak orang. Yang pertama nih Teman Pro 2, Menara Eiffel itu pertama kali diresmikan pada tanggal 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris, dan saat itu tingginya sekitar 312 meter dan langsung nyandang gelar bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 yang sebelum akhirnya dikalahkan sama Empire State Building di New York. Dan mari lagi Teman Pro 2, Menara Eiffel itu awalnya dijulukin sebagai menara 300 meter. Namun seiring perkembangan teknologi ya, berbagai antena radio dan juga televisi dipasang di puncaknya. Sampai sekarang, tinggi Menara Eiffel udah mencapai sekitar 330 meter. Nambah Teman Pro 2 ya. Jadi selain jadi objek wisata terkenal, menara ini juga punya fungsi penting sebagai bagian dari sistem penyiaran modern di Paris Teman Pro 2.

Masih di Pro 2 Unik Teman Pro 2. Kalau ngelihat Teman Pro 2 di sekeliling kita tuh ya, ternyata zaman udah mulai banyak yang berubah Teman Pro 2. Apalagi kayak bangunan-bangunan di sekitar kita Teman Pro 2

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
6: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omongan?
8: Hayo, ngaku. Siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Masih ngomongin soal fakta unik dari Menara Eiffel nih teman Pro 2, yang mana nih ya, ternyata tinggi Menara Eiffel teman Pro 2 nggak selalu sama sepanjang tahun. Jawabannya ada sama material utama menara ini teman Pro 2, yaitu besi ya. Saat musim panas datang dan juga suhu udara tuh meningkat, struktur logam Menara Eiffel mengalami pemuaian, yang akibatnya nih jadinya tinggi menara bisa nambah beberapa milimeter. Sebaliknya lagi ya, ketika musim dingin atau suhu turun drastis, logam bakalan menyusut sehingga tinggi menara sedikit berkurang. Fenomena ini sebenarnya sangat normal dalam dunia teknik teman Pro 2. Hampir semua benda berbahan logam mengalami pemuaian saat panas dan juga penyusutan saat dingin. Tapi bedanya, karena ukuran Menara Eiffel sangat besar, perubahan kecil itu jadi nggak menarik ya teman Pro 2 ya untuk diamatin. Jadi kalau suatu hari kamu teman Pro 2 berkunjung ya ke Perancis ya, ke Menara Eiffel nih khususnya, saat musim panas dan juga musim dingin nih, kali aja ya bisa jadi tinggi Menara Eiffel yang kamu lihat nih sedikit beda-beda ya, meskipun perubahannya tuh nggak terlalu kelihatan sih teman Pro 2, tapi ya cukup menarik ya teman Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Demam Pro 2, satu fakta unik lagi nih soal Menara Eiffel Demam Pro 2. Karena nih sinar matahari biasanya cuman kena di satu sisi Menara Eiffel dalam satu waktu, suhu di setiap sisi menara bisa berbeda Demam Pro 2. Yang akibatnya Menara Eiffel tuh bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan pada hari yang cerah puncak menara bisa bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Tapi tenang aja Demam Pro 2, pergerakan ini nih sangat kecil ya, dan udah diperhitungkan juga ya oleh para insinyur sejak awal pembangunannya. Jadi nggak terlalu berbahaya Demam Pro 2, nggak bahaya ya. Selain itu, sangat angin kencang bertiup Demam Pro 2, Menara Eiffel juga bisa sedikit bergoyang Demam Pro 2. Tapi justru itulah hebatnya desain karya Gustav Eiffel Demam Pro 2, bentuknya yang melengkung bikin angin bisa melewatin struktur menara dengan lebih baik. Jadi lebih tetap aman dan juga kokoh sampai sekarang Demam Pro 2. Yah, Demam Pro 2 ya, meskipun usianya udah lebih dari 130 tahun, Menara Eiffel masih jadi salah satu keajaiban teknik dunia yang terus berdiri megah. Dan ternyata Demam Pro 2 hidup juga mengikuti perubahan alam di sekitarnya. Kalau gitu Demam Pro 2, kita close dulu untuk Pro 2 unik di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini kita bakalan seru-seruan bareng MLC Music Live Chat Demam Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Kalau gitu keep stay tune aja, nanti kita ketemu lagi di jam 8.

Info Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru dengan meninjau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pekanbaru, Labuh Baru Barat 2, Kecamatan Payung Sekaki, serta mengunjungi SD Negeri 168 Pekanbaru pada Jumat 19 Juni 2026. Kunjungan tersebut turut didampingi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, dan dalam kunjungannya Andre mengatakan pihaknya terlebih dahulu mengecek langsung kondisi Dapur MBG sebelum mendatangi sekolah untuk mendengarkan aspirasi para penerima manfaat. Menurutnya, para wali, murid, dan siswa yang ditemui berharap program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Bengkalis segera mengusulkan draft rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pemilihan kepala desa Pilkades serentak untuk dibahas dan disahkan bersama DPRD Kabupaten Bengkalis. Dan saat ini penyusunan RANPERDA tersebut telah memasuki tahap finalisasi dan tengah dibahas secara intensif di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Regulasi baru ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan undang-undang desa beserta peraturan pemerintah turunannya yang telah diterbitkan. Info Pro 2. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menambah lampu penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas jalan di kawasan Rumbai pada tahun 2026. Program tersebut merupakan respons atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI terkait minimnya penerangan di beberapa titik yang dinilai membahayakan pengguna jalan. Salah seorang warga, Muara Fajar Simpson, meminta pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang masih gelap di kawasan Simpang Bingung menuju arah Minas. Menurutnya, kurangnya penerangan jalan telah lama menjadi keluhan warga karena mengurangi kenyamanan dan meningkatkan risiko bagi pengendara yang melintas pada malam hari. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM.
1: Oke teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
2: Halo semuanya. Wih. Halo kak.
1: Gimana kabarnya nih?
2: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
1: Wah gokil. Gimana besok udah weekend, gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
2: Weekend di rumah aja sih.
1: Oh iya. Lu
2: weekend di rumah aja sih. Me time.
1: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
2: Bangun biasanya aku olahraga.
1: Jam berapa tuh bangun?
2: Kurang lebih jam 8 lah.
1: Oke. Okay. Masih pagi lah. Oke.
2: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
2: Ke gym.
1: Woi, oke. Okay.
2: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
1: Enak ya?
2: Weekendnya.
1: Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
2: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
2: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
2: Film pertama, debut.
1: Wah.
2: Film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
2: Enggak juga sih kak.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak.
1: Oh.
2: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
2: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
2: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh. Dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
2: Aku orang Batak aslinya kak. Okay. Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
1: Belum jadi pernah ke Batak?
2: Iya.
1: Belum pernah ke Medan?
2: Iya. Jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
1: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
2: Iya,
1: serius.
2: Gitu,
1: shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
2: Iya.
1: Di kita ke SMA berapa ya?
2: 41.
1: 41.
2: Ring 41.
1: Gue itu lu nyanyiin kan lagu di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
2: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
1: Iya.
2: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
1: Iya, iya.
2: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
1: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
2: Yes.
1: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
2: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
1: Oke.
2: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
1: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu? Itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan?
2: Iya. Yeah.
1: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
2: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
1: Mm-hmm.
2: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
1: Oh.
2: Jadi memang tidak aja.
1: Ngantri ya.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
2: Ada kendala.
1: Seru banget nih sama Pro 2. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya,
1: Amit-Amit ya. Iya, betul. Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, tapi kita enggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri? So.
1: Aku enggak akan ngomong.
0: Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode. Gitu. Nah, ke dianya langsung.
1: Iya. Ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku enggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya, nah gitu.
0: Enggak itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, tapi kan gak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin, lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini pembangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Karena seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini nih teman pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener ya, karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang.
0: Ya iya sih, daripada ya, dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: tuh. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin.

0: nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Gak boleh minimum menurut aku.
1: Benar, benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
0: Iya, tanggung jawab lah.
1: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
0: Oke. Aman dong.
1: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
0: Enggak juga sih menurutku.
1: Enggak juga ya?
0: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
1: Oh benar, benar.
0: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan nggak semua orang bisa akses web Google.
1: Iya sih.
0: Bisa
1: iya
0: diubah-ubah.
1: Karena gitu. sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
0: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
1: Oh iya benar.
0: Benar kan?
1: Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
0: Iya.
1: Semangat.
0: Kadang-kadang kan suka beda.
1: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang. Atau
0: iya,
1: di klipnya yang lain, dari pandangan
0: iya
1: lain gitu. Oke, okay. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
0: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
1: Enggak setuju LDR?
0: LDR bisa saja berhasil.
1: Oke. Lu pernah LDR?
0: Pernah.
1: Berapa jauh?
0: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
1: Jaman batu, jaman emas.
0: Oh enggak, enggak jaman sih.
1: 3 jam ya.
0: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
1: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
0: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
1: Oke. Okay. Menarik. Oke, okay, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
0: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
1: Oke.
0: Karena either salah satu punya perasaan, mm-hmm, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
1: Akhirnya
0: kelamaan gantung, nggak tahu mau kemana hubungannya.
1: Yeah.
0: Abis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
1: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
0: Ya kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
1: Oh iya, dari kecil.
0: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
1: Oke. Okay. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
0: Enggak juga.
1: Oke.
0: Okay. Menurut gua enggak juga. Tergantung, karena jujur kita gak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
1: Iya, pasti.
0: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
1: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena, sih namanya ya, kalau kebanyakan lagi informasi PSD itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena yeah, kebanyakan informasi jadi ya pengen berhenti ya.
0: Ya, yeah, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
1: Iya.
0: Yeah. Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
1: full UN.
0: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
1: UTBK, kenapa jadi UN ya?
0: Iya.
1: Yeah. Iya, yeah, masuk kuliah.
0: Jarang banget buka sosmed gitu.
1: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
0: Mana Sayapnya ini, kalian kalau

0: kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
1: Oke.
0: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wah.
0: Itu dia.
1: Jadi lagu yang harus diingat terus ya.
0: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok. Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
1: Nggak juga ya.
0: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
1: Oke.
0: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
1: Pengen sama lu, specifically.
0: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
0: Iya, cuman kenapa menurutku special line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
1: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
0: Cantik itu relatif.
1: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu, karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
0: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
1: Iya, itu dia. Itu dia.
0: Itu dia
1: WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Road FM Seluruh Indonesia masih sama David Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Share Teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, terus sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan Teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh, ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin Teman Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afwan. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow Teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue David Prada cabut, dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: Lobon-lobon Kumamot FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Balik lagi ya bareng aku di sini teman Pro 2 di jam 8 seperti biasa teman Pro 2 di setiap Jumat malam, malam Sabtu teman Pro 2. Saat ini di tanggal 19 Juni 2026 kita bakalan ada program spesial teman Pro 2 di jam 8. Ada Religion Night teman Pro 2 yang pastinya bersama rekan-rekan kita di Dakwah Mandiri Riau teman Pro 2. Dan kali ini kita juga mengusung tema teman Pro 2 buat kamu yang mungkin udah sempat lihat ya di media sosial kita ya. Kali ini kita bakalan bawain tema teman Pro 2 seputar hal-hal yang pastinya ya kamu sering banget pergunakan teman Pro 2 dan juga sering banget ini menjadi rutinitas sehari-hari kita. Yuk. Programnya, temanya teman Pro 2 ada yuk hijrah ke transaksi yang halal. Dan kali ini teman Pro 2 udah hadir juga di studio bersama kita teman Pro 2. Kita perkenalkan dulu teman Pro 2. Ini ada Ustadz Samsul Rahmat Ustadz. Oke. Ustadz Samsul Rahmat SEAK dari Dakwah Mandiri Riau. Kali ini teman Pro 2 udah hadir bersama kita. Kita sehat dulu mungkin ya. Halo, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Waalaikumsalam. Oke. Dari mana Pak asalnya? Kita basa-basi lagi kali ya.
1: Oke. Okay. Saya kalau asal Pekanbaru juga. Kalau aktivitas sehari-hari saya membantu di beberapa pondok pesantren. Yeah. Yayasan Pondok Pesantren, kemudian kalau yang lebih utama di bergerak di ekonomi lembaga keuangan syariah di BMT Al Ittihad Rumbai.
0: Oke.
1: Baitul Mal Tamwil Al Ittihad Rumbai.
0: Oh, di Rumbai juga. Berarti memang warga lokal Ustaz ya?
1: Iya.
0: Dari kecil berarti dari sini.
1: Ya, benar.
0: Oh, dari kecil dan besar dan juga bekerja sampai sekarang teman Pro 2 masih di sini teman Pro 2. Dan beliau ini adalah salah seorang yang luar biasa teman Pro 2 dan kali ini kita juga bakalan ngebahas hal yang memang selalu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Dan kenapa sih Ustadz milih tema ini Ustadz?
1: Ya. Yang pertama terkait dengan hijrah karena memanfaatkan momen kita baru saja memasuki tahun baru 1448 hijrah. Malam ini kita masuk malam yang kelima di bulan Muharram. Jadi momen hijrah. Namun wabil khusus kita khususkan diskusi kita malam ini. Kita hijrah dari transaksi-transaksi yang mungkin kita mengetahui ataupun mungkin ada yang tidak tahu mungkin transaksi itu haram ataupun subuhat. Kita ingin hijrah di tahun 1448 ini ke transaksi yang halal. Nah, jadi lebih mengenal mana transaksi yang menurut syariat kita mengandung hal-hal yang dilarang ke transaksi yang insyaallah halal.
0: Oke, seperti itu. Dan teman Pro 2, kali ini kita juga lagi live streaming ya teman Pro 2 di YouTube. Cari aja teman Pro 2, Pro 2 Pekanbaru, nanti kita live di situ. Dan kalau kamu pengen join diskusinya teman Pro 2 atau mau tanya-tanya langsung ke Ustadz Samsul teman Pro 2, langsung aja di typing-typing atau di WhatsApp juga boleh ya di 0811760884. Kalau gitu teman Pro 2, langsung aja mungkin Ustadz ya boleh sampaikan sedikit pengantar lah kalau untuk tema kita hari ini. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, salatan wassalam ala rasulillah. Para pendengar Pro 2 yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Maka kalau kita disuruh memperhatikan makanan kita, artinya kita disuruh memperhatikan zat yang kita makan, halal atau haram. Nah, untuk mengetahui zat itu halal atau haram, insyaallah kalau kita di Pekanbaru ini relatif aman mayoritas Muslim.
0: Ya.
1: Tapi kalau kita menggunakan produk-produk yang siap saji dan segala macam, ada yang memonitornya, yang mengawasinya tentang kehalalan produk tersebut. Tapi terkait dengan bagaimana cara kita mendapatkan uang untuk mendapatkan makanan itu juga mempengaruhi kehalalan dari makanan yang kita makan.
0: Yeah.
1: Jadi tidak hanya zatnya, tapi bagaimana proses kita mencari uang,
0: sumbernya,
1: bagaimana kita bertransaksinya, gitu. Yeah. Jadi itu yang menjadi pilihan kita untuk kita diskusikan pada malam hari ini, karena ini jarang dibahas, baik itu di masjid, di masjid-masjid pun agak kurang pembahasan tentang fikih muamalah ini, walaupun kita malam ini tak terlalu dalam mengkajinya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa untuk memperhatikan kehalalan transaksi, mesti dia terlepas dari tiga hal. Yang pertama, transaksi itu terlepas dari kezaliman, dari zalim. Tak ada pihak yang merasa terzalimi dari transaksi itu. Jadi itu yang pertama. Kalau kita ambil contoh agak banyak, apa contohnya? Mungkin kita ada yang ingin terjamin hari tuanya, lalu kita menyetorkan setiap bulan sekian uang untuk sebagai, ya katakanlah itu preminya, selama 5 tahun mungkin perjanjiannya, lalu dengan 5 tahun menyetorkan itu kita dapat penjaminan sampai hari tua kita. Akan tetapi suatu saat mungkin tak sampai 5 tahun membayar premi kita, tak lagi punya kemampuan mengangsur. Maka yang terjadi banyak kita lihat, misalnya dia sudah mengangsur 3 tahun, membayar premi, tahu-tahu karena tak mampu melanjutkan, putus, yang sudah disetor hangus, di ke depan pun tidak ada penjaminan, maka ada pihak-pihak yang terzalimi dalam hal itu.
0: Betul.
1: Kemudian transaksi itu mesti terlepas dari riba. Apa kata kaidahnya, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di dalamnya diambil manfaat oleh orang yang punya uang, maka itu adalah riba. Kalau saya tak akan membahas tentang yang terjadi di transaksi-transaksi lembaga keuangan konvensional, karena mungkin itu sudah kita ketahui bersama bagaimana hukumnya. Akan tetapi ada hal-hal kecil yang mungkin kita abai terhadap itu. Apa contohnya? Mungkin saya ingin sampaikan yang pernah dilakukan oleh salah satu imam mazhab, Imam Hanafi. Apa kata, suatu saat Imam Hanafi itu ada meminjamkan uang ke jamaah. Kemudian sampai waktu tertentu dia datang menagih ke rumah jamaah tersebut. Jadi di rumah itu di teras, kemudian biasanya kan kalau rumah tuh ada terasnya, kemudian mengetok pintu. Sampai ketokan, diketok sekali, 2 kali belum dibuka, tiba-tiba hari hujan. Hari hujan. Apa yang dilakukan oleh Imam Hanafi? Imam Hanafi mundur beberapa langkah, menghindar dari teras itu. Berapa saat kemudian pintu dibuka. Apa kata jemaah? Ya Tuan Syekh, kenapa Anda tidak berteduh di terasku ini, tapi justru memilih engkau berhujan-hujan? Apa kata Imam Hanafi? Berteduhnya aku di teras rumahmu dari hujan ini, aku takut nanti di akhirat dihitung Allah sebagai riba.
0: Okay.
1: Karena aku datang ke sini untuk menagih hutang dari uang yang pernah kupinjamkan kepada. Begitulah lembutnya.
0: Yeah.
1: Begitulah para ulama mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya manfaat dari pinjaman itu tidak hanya tentang bunga, tidak hanya tentang bertambahnya pengembalian, akan tetapi banyak hal yang menjadi segala sesuatu bisa mendapatkan manfaat. Suatu kali sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan berhutang kepadaku, meminjam uang, datang ke rumahku, meminjam uang, kemudian aku beri ya Rasulullah." Ya. Setelah aku beri, kata sahabat, "Aku menumpang untanya ke pasar. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah, "Apakah Nabi bertanya, apakah engkau biasa menumpang untanya?" "Tidak ya Rasulullah, baru tadi setelah aku pinjamkan uang aku menumpang untanya."
0: Yeah.
1: Kata Rasulullah, "Kalau begitu kau bayar ongkosnya, kau bayar upahnya. Kalau tak dibayar, itulah ribanya." Maka hal-hal yang seperti itu kadang-kadang luput dari perhatian kita. Yang ketiga, syarat suatu transaksi itu dikatakan halal apabila dia terlepas dari qarar. Qarar dan sesuatu yang tidak pasti, termasuk dalam kaidah qarar juga adalah ghisfit, tipu, ada unsur tipu di dalamnya. Maka qarar, sesuatu yang tidak pasti, menjadi penyebab haramnya sebuah transaksi. Mungkin itu dulu.
0: Okay.
1: Bang Guntur, kita ini.
0: Ya, ya, ya. Oke, terima kasih Ustadz atas pengantarnya yang luar biasa, yang mengapa kita tuh memang sangat penting banget ya Ustadz ya, untuk membahas tema ini di malam hari ini. Oke teman Pro 2, buat kamu aku ingatin lagi, buat kamu teman Pro 2 yang mau join interaksi bareng Ustadz teman Pro 2, langsung aja ya di YouTube di Pro 2 Pekanbaru atau di WhatsApp di 0811-7600-884. Langsung aja typing teman Pro 2 pertanyaan kamu dan nanti kita langsung sampaikan kepada Ustadz Samsul Rahmat. Kalau gitu teman Pro 2, mau tanya seputar tema tadi Ustadz. Itu terkait transaksi ini Ustadz ya. Tadi kan bisa, tadi juga udah disebutkan ya beberapa kisah, dua kisah tadi Ustadz ya. Terkait bunga dan juga seputar transaksi ini tadi Ustadz. Mengapa sih Ustadz ya, mengapa Islam itu memang betul-betul detail untuk mengatur urusan dan juga keuangan itu, kenapa sampai sedetail itu Ustadz?
1: Ya, ekonomi ini merupakan hajat hidup orang banyak.
0: Okay.
1: Maka Islam mengatur sedemikian rupa agar di dalam bermuamalah, agar di dalam berdagang, di dalam bertransaksi, tidak ada pihak-pihak yang tertindas.
0: Yeah.
1: Karena dia merupakan hajat hidup orang banyak.
0: Yeah.
1: Bahkan sampai-sampai Allah di dalam Al-Quran mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu wadharu ma baqiya minar riba." Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang yang beriman. Maka dari sepotong ayat itu dikatakan, tinggalkan sisa riba, dikaitkan dengan iman kita.
0: Okay.
1: Artinya kalau kamu beriman, tinggalkan riba, kata Allah. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak meninggalkan itu, fa'zanu biharbin minallah wa rasul, maka umumkan perang kepada Allah dan Rasul. Begitu Allah memberikan gambaran perlawanan, tidak setujunya Allah terhadap praktik riba ini, sampai-sampai Allah melalui ayat ini ingin mengajak perang para pelaku riba. Begitulah Islam mencegah hancurnya ekonomi ini karena adanya praktik-praktik riba.
0: Iya, iya. Dan itu juga menyangkut banyak sekali ya keurusan urusan-urusan orang lain, iya, hajat hidup orang lain juga. Benar. Menyangkut itu. Jadi intinya sih mungkin ini ya Ustadz ya, kita tuh juga harus memikirkan keadaan orang lain ya. Benar. Ustadz ya, dalam hal ini. Oke, oke, oke. Selain riba nih Ustadz ya, kira-kira ada hal lain gak sih Ustadz, atau aspek lain yang harus diperhatikan dalam transaksi halal ini Ustadz?
1: Baik, ada contoh transaksi yang mungkin bagi kita sepele, tetapi mungkin karena banyak yang tak tahu, banyak yang melakukannya. Contoh, suatu saat kita belanja di pasar,
0: yeah,
1: harga barang yang kita beli misalnya 70 ribu, lalu kita kasih uang 100 ribu.
0: Okay.
1: Itu kan si pedagang harus mengembalikan uang 30 ribu.
0: Yeah.
1: Mungkin dia tak punya uang kembalian 30 ribu, lalu dia berkata ke temannya di sebelah warung, mungkin
0: pedagang lain,
1: pedagang lain, tolong tukar dulu uang nih, saya harus mengembalikan uang pembeli 30 ribu. Uang 100 ribu diambil, dikasih pecahan 30. Apa kata si teman sebelah, pedagang sebelah, saya juga tak cukup uang 100 ribu, tapi kalau uang 30 ada ini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi ditukarlah uang 100, dikasih uang 30. Halalkah itu menurut syariah? Menurut syariah, pertukaran uang mesti
0: senilai,
1: tunai, dan seketika.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya dan biadin. Artinya tak boleh menukar uang 100 ribu dengan 30 ribu. Di situ sudah terjadi apa yang disebut dengan riba.
0: Oh,
1: maka hal-hal seperti ini sepele, tapi menurut syariat kita dilarang.
0: Yeah.
1: Termasuk arisan, arisannya kan mungkin itu banyak di masyarakat kita, laksanakan arisan, arisan bulan ini di rumah si A. Lalu di apa, dikocok arisan, siapa yang dapat bulan depan di rumah dia.
0: Oh.
1: Dia yang menanggung makan.
0: Oh iya.
1: Padahal akad arisan itu kan sebetulnya qad, pinjaman.
0: Yeah.
1: Yang dapat hari ini berhutang kepada rekan-rekan yang lain. Gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi akad berhutang diikuti dengan kewajiban dia untuk
0: menjamu orang.
1: Maka di situ juga sudah terjadi pelanggaran syariat terhadap sesuatu yang mungkin kita anggap biasa.
0: Iya, iya. Tujuannya udah benar tapi pelaksanaannya yang salah.
1: Bagaimana cara yang benarnya? Cara yang benarnya tidak usah kaitkan antara tuan rumah dengan siapa yang dapat. Jadi sebetulnya tinggal mencarikan solusi. Maka saya ingin malam ini sebetulnya kita bicara yang halalnya yang bagaimana.
0: Boleh, boleh Ustaz.
1: Gitu.
0: Oke, oke. Boleh. Kalau gitu langsung aja gak sih Ustaz?
1: Boleh.
0: Ya, yang transaksi halal itu
1: yang mana?
0: Yang mana Ustaz?
1: Nah, ini anak muda banyak nih sekarang, baru mulai bekerja, kemudian mungkin baru punya penghasilan, inginlah membeli aset, ya. Ada yang pengen beli rumah, beli motor, beli mobil dengan gaji sendiri, biasanya akan datang pada lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan itu konvensional, kita tak usah gaji. Maka sudah pasti yang terjadi adalah peminjaman uang, lalu dibelikan aset. Nah, bagaimana yang halalnya? Andai seseorang butuh rumah nih. Aku ingin masa muda nih pengen punya rumah dari hasil gaji sendiri nih. Nah, gitu. Maka pergilah ke lembaga keuangan syariah, kemudian sampaikan ke mereka, saya ingin memiliki rumah, membeli dari lembaga keuangan syariah ini. Maka nanti lembaga keuangan syariah itu akan membelikan rumah yang kita inginkan itu.
0: Oke. Okay.
1: Membeli terlebih dahulu. Lalu misal rumah itu harganya 100 juta. Kemudian dibeli oleh lembaga keuangan syariah itu, dia akan tanya ke kita, kamu mau angsur berapa lama? Mau angsur, saya mau angsur misalnya 10 tahun.
0: Yeah.
1: Baik, yang 100 juta ini kami jual dengan harga 150 juta. Angsurlah selama 10 tahun. Maka ini jadi halal. Kenapa? Bank sudah memiliki barang itu terlebih dahulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kita dengan bank transaksinya pinjam uang? Tidak. Kita jual beli rumah. Nah, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Maka kalau yang terjadi kan banyak ke developer terlebih dahulu.
0: Yeah.
1: Cari ke developernya, kemudian dah dapat rumah yang cocok, bayar DP-nya ke developer. Lalu misalnya harganya tadi 100 juta, dikasih DP 10 juta.
0: Yeah.
1: Kata developer, yang 90-nya Bapak silakan berhubungan dengan bank. Nanti bank bayar yang 90 ke developer. Maka transaksi antara pembeli rumah dengan bank adalah transaksi pinjam uang.
0: Yeah.
1: Nah, seperti tadi, peminjaman uang, akad hutang piutang tidak boleh ada manfaat. Makanya Allah bilang ahallallah bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kenapa jual beli dihalalkan? Karena kalau jual beli seperti di bank yang syariah, lembaga keuangan syariah tadi, bank itu ada upaya untuk membeli rumah itu terlebih dahulu. Upaya untuk menengok, oh rumah ini memang bagus, tidak ada cacatnya,
0: layak
1: untuk dibeli. Nah, lalu dibeli, diurus segala macam, baru yang diperjualbelikan, dan bank itu dia berusaha gitu, tidak jualan uang. Tapi kalau yang pinjam uang, seperti yang tadi dia pergi ke developer terlebih dahulu, kalau lalu mengadu ke bank bahwa dia kurang uang, lalu di bank tidak pernah

0: mengkonsumsi atau mendapatkan harta benda dari sumber yang gak halal, Ustaz.
1: Ya. Jadi ma min nabatin min haram, daging yang tumbuh dari yang haram itu, fannar aulad, nerakalah tempatnya nanti. Itu ancaman Nabi terhadap orang-orang yang memakan riba. Dan yang paling mengerikan itu sebetulnya yang pertama tadi yang saya sampaikan, Allah menantang perang terhadap pelaku riba itu. Saya sering kalau menyampaikan ini kadang menetes air mata saya. Kenapa? Ya. Karena begini, diajarkan oleh ulama kita bahwa Allah itu maha besar. Ya. Allah lah yang mengharamkan riba dalam Al-Quran. Allah maha besar itu yang menghidupkan kita, dan dia menjamin rezeki kita, dan dia pula lah yang mengharamkan riba. Lalu setiap hari kita salat, kita ucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar. Akan tetapi pada saat Allah melarang transaksi riba dan Allah katakan andai kalian tidak meninggalkan transaksi riba, fa'zanu biharbin minallah wa rasul, dan umumkan perang pada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kira-kira menurut Mas, kapan seseorang itu berani menantang seseorang untuk perang atau berkelahi?
0: Memang harus di situasi yang genting banget.
1: Seseorang baru berani menantang seseorang untuk berkelahi atau menerima tantangannya pada saat dia punya keyakinan bahwa dia lebih
0: benar,
1: lebih besar dan yang lawannya itu kecil.
0: Oh, ya.
1: Sehingga dia bisa mengalahkan.
0: Dia agak yakin, Ustaz, ya.
1: Ya. Pada saat kita punya keyakinan, oh lawan kita ini kecil.
0: Ya.
1: Kita akan berani menantang dia. Maka begitulah yang diajarkan oleh ulama. Apa kata mereka? Kita masih mau melanggar larangan riba. Kemudian kita tahu bahwa Allah menantang orang-orang yang tak bisa meninggalkan itu dengan perang kepada dia dan Rasulnya. Karena pada saat itu dia kecil di hati kita.
0: Yeah.
1: Karena pada saat itu kita merasakan tak ada kebesaran Allah dalam hati. Yang ada adalah kebesaran hawa nafsu, kebesaran bahwa ada orang-orang yang mungkin kita rasakan lebih besar, lebih harus kita menjamin rezeki mereka sehingga kita bertransaksi yang dilarang oleh Allah. Maka pada saat itu kita sedang merasakan Allah itu kecil di dalam hati sehingga kita berani melanggar tantangannya untuk perang. Itulah yang paling utama menyebabkan kita masih bertransaksi itu. Kemudian kalau kita lihat realita di masyarakat, yang selain dari itu adalah tentang pengetahuan. Mereka tak paham mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang riba, mana yang tak menandung.
0: Dan maka dari itu ya teman pro 2 ya, memang terdengar sepele sih memang ya Ustadz ya, terkait transaksi ini. Kita memang di beberapa saat, di beberapa situasi dan juga kondisi itu, apalagi nih di saat kondisi kita tuh memang lagi tidak baik-baik saja dalam hal keuangan tuh, biasanya lebih menghalalkan segala cara, Ustadz ya. Dan itu membuat kita tuh jadi tidak terlalu memedulikan nih ini hal dari hal yang halal atau hal yang haram gitu. Jadi yang intinya ya udah, yang penting dapat untung aja, yang penting dapat untung aja sekarang gitu. Jadi itu dahsyatnya sih Ustadz ya. Berarti memang cukup diperhatikan sekali dalam Islam ya hal ini Ustadz ya.
1: Iya, karena Allah sudah

0: melarang itu dan itu masuk kategori dosa besar, sesungguhnya ada mudarat yang besar pada saat larangan itu kita larang, kita langgar. Ada mudarat yang besar terhadap diri kita. Maka Allah pun katakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan salat. Kadang-kadang kita lupa bahwa minta tolong pada Allah itu sudah ditunjukkan caranya. Caranya adalah bis-sabri was-salah,
1: salat. Oke, kalau gitu teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi. Kita jeda dulu Ustadz ya untuk obrolan kita hari ini. Jangan kemana-mana, keep station terus di Pro 2. Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Pro 2 Weekend Baru teman terbaik ya mo. Lalu teman Pro 2 masih di Religi Naik. Kali ini teman Pro 2 dengan tema kita malam hari ini, hijrah ke transaksi yang halal, bareng salah satu rekan kita teman Pro 2 dari Dakwah Mandiri Riau, yakni ada Ustadz Samsul Rahmat SEAK, kalau gitu teman Pro 2. Dan tadi itu teman Pro 2 udah ngebahas juga ya, bareng juga sama Ustadz tadi udah disampaikan juga pengantarnya teman Pro 2. Kenapa tema ini tuh begitu penting, apalagi di zaman sekarang ini ya Ustadz ya. Karena zaman sekarang tuh udah banyak banget, itu kayak banyak banget jalurnya untuk dapat duit secara instan gitu ya Ustadz ya. Dan itu memang perlu banget diperhatiin teman Pro 2. Apalagi kalau makanan atau harta yang kamu dapat itu yang nantinya bakalan di konsumsi atau dipakai oleh teman-teman atau keluarga kamu teman Pro 2, itu pastinya bakalan punya efeknya juga Ustadz ya. Dan jadi kita harus memperhatikan itu teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya dan juga diskusi teman Pro 2, boleh banget ya, langsung aja typing teman Pro 2 di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru. Kalau gitu Ustadz, mungkin lebih perbedaan sederhana aja deh Ustadz ya, kira-kira apa bedanya jual beli yang sah sama transaksi yang mengandung unsur riba Ustadz?
1: Baik
0: ya,
1: kalau transaksi itu tunai
0: ya,
1: maka yang perlu kita perhatikan, saya sering melihat ada transaksi terkini itu yang lagi tren itu kan dropship ya.
0: Dropship.
1: Jadi seseorang memasang iklan di media sosialnya, katalog-katalog gitu. Kemudian ya kita maklum dia memajang katalog itu, lalu dia ingin jual. Nah, bagaimana pandangan syariat terhadap itu? Maka syariat menjelaskan bahwa Nabi melarang seseorang itu menjual barang yang belum dimilikinya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kenapa Nabi melarang? Itu karena akan banyak mudaratnya pada saat misal saya ingin membeli sesuatu pada orang yang memasang katalog. Berdasarkan katalog yang dia pasang, saya pesan. Lalu apalagi kalau pemesanan itu saya sudah membayar terlebih dahulu. Tahu-tahu si penjual tak bisa memenuhi ini karena sebelumnya dia tak punya barangnya. Maka akan merusak, ada rusak hubungan silaturahim, ada maka agama kita melarang, mewanti-wanti sejak awal, jangan jual barang yang belum kita
0: punya
1: miliki. Kemudian bagaimana solusinya? Solusi dari dropship yang kan tentu yang kita inginkan adalah bagaimana transaksinya bisa menjadi halal. Maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebenarnya adalah jelaskan posisi kita. Apakah kita menjadi agen atau wakil dari si penjual. Maka kalau kita sudah bertransaksi terlebih dahulu, misal dengan produsen, kita ditetapkan kita sebagai agennya, dipersilahkan untuk menjual barangnya, maka ada kepastian barang dari si pemilik barang, si produsen gitu.
0: Betul, betul.
1: Maka itu terlebih dahulu yang harus
0: dipastikan,
1: dilakukan agar dalam menjual barang itu posisi kita jelas.
0: Betul.
1: Di posisi kita pada saat itu bukan sebagai pemilik barang, akan tetapi sebagai wakil dari pemilik barang untuk memasarkannya. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat tentu ujroh, upah dalam memasarkan barang dari si pemilik barang. Maka itu adalah solusi terhadap hal yang anak muda banyak sekali sekarang itu. Dengan maraknya penjualan online ini, maka kita bisa menjadi reseller lah istilahnya. Akan tetapi perlu didudukkan posisi kita di mana. Jangan asal pajang punya orang, tahu-tahu nanti orang sudah bayar ke kita, dianggap kita menipu.
0: Tidak jelas.
1: Tidak gitu, jelas saja. Barang enggak ini, atau ternyata barang itu memang sudah tak diproduksi lagi. Kemana mau kita cari gitu. Jadi kalau kita ingin transaksi yang halal, maka banyak cara. Banyak cara solusi dari agama kita ini gitu. Nah, seperti tadi kan banyak tuh anak muda pengen beli HP, pengen beli iPhone, beli ini. Di tempat saya tuh ada transaksi-transaksi. Dia mau beli motor, dia punya DP sekian, maka bisa motornya kami beli dulu, kemudian baru kami jual. Kemudian ada yang pengen usaha, biasanya pergi ke lembaga keuangan konvensional pinjam uang. Lalu kalau datang ke kami, kami akan sampaikan, Bapak, Ibu butuhnya apa? Butuhnya isi warung. Kita akan tanya isi warungnya berupa apa? Oh, misalnya mie instan sekian kardus. Itu kita belikan terlebih dahulu, kemudian kita jual, lalu nanti kita beri kesempatan si ibu, si untuk berdagang. Nah, dicicil nanti pengembaliannya sesuai dengan yang kita perjanjikan. Allah Ta'ala.
0: Masya Allah, luar biasanya teman berdua ya. Ternyata transaksi ini, jual beli ini gak sesimpel yang dipikirkan orang-orang mungkin, Ustaz ya.
1: Makanya di zaman Umar, Umar melarang orang yang tak paham fikih muamalah berdagang. Jadi pekerjaan berdagang itu di zaman Umar itu mesti paham dulu fikih muamalah baru boleh berdagang. Karena kalau tidak, maka yang terjadi orang akan asal gitu dalam dalam
0: berdagang. Yang penting untung aja gitu.
1: Untung. Maka itu yang terjadi. Dan memang syariat fik, kalau kita bicara tentang fikih muamalah, maka dia sangat luas sekali. Dan hampir kita pastikan kebanyakan pedagang-pedagang kita tidak paham tentang fikih muamalah. Apa yang boleh, apa yang tidak
0: boleh. Oke, Ustadz, dan mungkin nih untuk kita yang belum tahu nih Ustadz, dan setelah mengetahui ini, wah ternyata ini haram, ini kira-kira ada hal yang harus dilakukan gak sih Ustadz? Karena kita setelah mengetahui ini baru menyadari selama ini terlibat dalam transaksi yang tidak sesuai syariat, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan Ustadz?
1: Yang pertama, bertobat pada Allah. Saya melakukan ini karena tak tahu. Sekarang sudah ada ilmunya. Kalau sudah ada ilmunya, maka yang namanya hutang tetap harus diselesaikan. Diselesaikan sampai nanti masanya berakhir, lunas. Kemudian andai bisa dinego tidak membayar ribanya, kita usahakan nego tidak membayar ribanya. Kemudian setelah itu bertobat pada Allah, tidak mengulangi lagi. Dan kita banyak komunitas anti riba ini, komunitas lembaga-lembaga keuangan syariah yang siap membantu.
0: Oh, ada Ustaz.
1: Tadi sebetulnya saya ingin menyampaikan kepada pendengar semua, sahabat-sahabat Pro 2, bahwa solusi terhadap transaksi yang halal itu banyak. Hanya saja kadang-kadang kita tak tahu kemana kita mesti mencari lembaga keuangan yang sesuai dengan agama kita ini.
0: Yeah.
1: Nah, tapi ini mungkin saya sampaikan, berniat baiklah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Karena begini, ada orang datang ke saya tuh, Ustaz, saya tak mau lagi berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional. Mm-hmm. Saya maunya yang syariah aja.
0: Mm-hmm.
1: Tapi setelah kita telusuri data dan segala macam, karena memang dia tak bisa lagi melakukan transaksi dengan lembaga konvensional karena mungkin sudah masuk dalam daftar hitam.
0: Oh, blacklist.
1: Blacklist. Gitu. Jadi dia datang ke lembaga keuangan syariah seolah-olah ingin bertobat dari itu, padahal sesungguhnya karena memang dia tak bisa lagi bertransaksi dengan yang konvensional. Itu satu. Yang kedua, ada yang datang ke saya itu mengatakan, katanya syariah, tapi kenapa kok
0: tidak mau bantu?
1: Jadi kita tolak itu. Katanya syariah, kok lebih mahal, kok harus pakai agunan, kok harus ternyata susah dapatnya gitu. Jadi yang perlu kita pahamkan bahwa bertransaksi syariah itu, yang pertama, tidak harus lebih murah. Jadi kan kadang ada orang, wah kalau syariah itu pasti lebih murah. Tidak. Bisa jadi juga yang syariah itu lebih mahal. Kenapa? Karena memang dananya berasal dari orang-orang yang memang tak lagi mau menaruhkan dananya di konvensional. Dia ingin bertransaksi, tentu dia ingin dapat untung. Dan biasanya agak sedikit lebih tinggi dari ini. Misalnya kalau ke lembaga pembiayaan beli HP harga 1 juta, baliknya 1.200.000. Mungkin ke teman-teman kita atau lembaga keuangan syariah baliknya 1.300.000. Jadi harganya 1.300.000. Jadi mungkin agak sedikit lebih mahal, tapi ukuran syariah itu bukan tentang murah dan mahalnya gitu. Yang ke berikutnya, ada orang yang datang katanya syariah, tapi kok saya enggak dapat. Tapi kok kok pakai agunan gitu. Lalu saya bilang, bersyariah itu bukan berarti semua orang dikasih. Kita tetap selektif karena ada orang-orang yang bertransaksi dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita menelusuri catatan track record-nya, ternyata dia memang bermasalah di lembaga A, bermasalah di lembaga B, karena memang tak bisa lagi, baru datang ke kita. Maka itu kita tetap melakukan kehati-hatian. Apalagi lembaga-lembaga keuangan yang mengelola dana umat. Jadi misalnya Tuan A, Tuan B, Tuan C, Tuan C, mereka berkumpul membentuk lembaga keuangan syariah, duitnya dikumpul di situ, lalu ingin mempraktekkan cara-cara yang syariah dalam bermuamalah kepada umat ini, tentu dia juga ingin dana itu bisa kembali kepadanya, dapat untung, dan dana yang ada ini bisa berkembang untuk orang lain, orang banyak gitu. Jadi tetap bersyariah itu bukan berarti dia bisa lebih murah, lebih mudah, ataupun semua siapa saja dikasih. Tetap kita dengan bersyariah, kita tetap hati-hati dalam melakukan transaksi. Tetap kita ingin ada penjaminan, misalnya agunan segala macam. Jadi bukan semua orang dikasih sih, kalau itu nanti cepat tutup lembaga.
0: Itu nanti banyak orang yang memanfaatkan ya, Ustaz. Nah itu tadi itu Teman Pro 2, kita udah ngobrol sejam, Teman Pro 2 hampir sejam ya, gak terasa Ustaz. Dan sebenarnya banyak banget yang belum ditanya nih Ustaz terkait transaksi yang halal ini, Ustaz. Masih banyak juga ternyata transaksi memang gak sesederhana itu Ustadz ya. Memang seribu pun ya, untung seribu pun tetap di...
1: Ada pertanggung jawabannya.
0: Ada pertanggung jawabannya, tetap ada balasannya teman Pro 2. Jadi makanya hati-hati dulu teman Pro 2 setiap kali mungkin kamu membangun bisnis mungkin ya. Atau apapun itu ya, biasanya membangun bisnisnya Ustadz ya. Itu perlu diperhatikan dulu ya, karena sekarang ini ya teman Pro 2 ya, udah gampang sih nyari informasi sih harusnya ya. Searching aja dari HP nih paling gampangnya, dan biasanya dari searching itu ada kutipan-kutipannya juga. Nah jadi itu cukup bisa ngebantu lah kalau gitu. Oh gitu Ustadz, mungkin sebagai penutup kira-kira ada lagi Ustadz untuk baik, pesan juga boleh. Untuk
1: pesan kepada ya, sahabat-sahabat Pro 2, di tahun yang baru ini kita perlu kembali introspeksi diri. Tentunya bertambahnya tahun bukan berarti kehidupan kita makin panjang di atas muka bumi ini, kan, tetapi bertambahnya tahun tentunya jarak kita ke fase akhir kehidupan kita pun akan semakin dekat. Masa pertanggungjawaban akan segera datang, maka tentu seperti yang di awal tadi kita ini, kita kembali mengingat-ingat falyanzuril insanu ila ta'am, hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia berikan makan kepada anak dan istrinya. Maka kita bisa memastikan sebetulnya transaksi-transaksi kita itu. Sekarang sudah banyak kajian-kajian, sudah banyak informasi seperti yang Mas sampaikan tadi, bahwa searching di internet pun banyak sekarang, lembaga-lembaga syariah yang siap mengakomodir kebutuhan-kebutuhan permodalan dari sahabat-sahabat Pro 2 untuk ini. Maka manfaatkan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah itu, siapa saja, baik itu perbankan, baik itu Baitul Mal, Watamwil, ataupun lembaga-lembaga lain yang memang bisa membimbing kita, sehingga nanti pastikanlah bahwa dengan bertransaksi halal, hati akan menjadi nyaman, mudah-mudahan anak-anak tumbuh sehat, kemudian keluarga kita harmonis, dengan memastikan yang kita konsumsi adalah dari transaksi halal, yang halal. Allah Ta'ala ada.
0: Kalau gitu teman Pro 2, ya Masya Allah Ustadz, terima kasih atas sharing-sharingnya ya, atas nasihatnya, dan juga atas apapun yang udah Ustadz sampaikan malam hari ini. Manfaat sekali nih Ustadz ya, bermanfaat sekali. Dan terkhususnya untuk teman Pro 2 dan juga saya sendiri Ustadz, ini cukup mungkin baru ada beberapa hal, banyak hal bahkan ya, baru saya tahu barusan nih. Dan lebih diperhatikan lagi teman Pro 2 ya untuk bertransaksi, intinya seperti itu. Kalau gitu Ustadz, kita tutup dulu ya Ustadz ya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga manfaatnya teman Pro 2. Kalau gitu kita tutup Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah.

0: PTC-ku tadi PTC-ku umur saya 20 itu tidak kita kuliah Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
3: Adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah, panorama mendawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

Kemampuan FM Pro 2 bahkan baru teman terbaik ya Omo. Halo cuma Pro 2 ya. Masih bareng aku di sini teman Pro 2 Hibran Wahyu bakal nemenin kamu sepanjang malam ini teman Pro 2 di malam Sabtu ya. Agak seneng sih teman Pro 2 ya ngingat malam Sabtu kalau besok tuh udah libur aja udah weekend teman Pro 2. Tapi buat kamu yang Sabtunya masih harus masuk teman Pro 2 it's okay harus itu ya teman Pro 2 harus tetap semangat juga gitu ya. Dan manfaatin waktu malam-malam kayak gini teman Pro 2 untuk recharge energi kamu biar lebih powerful lagi besoknya untuk kerja teman Pro 2. Dan it's okay as long as gaji kamu ada teman Pro 2 dan juga lancar gitu ya. Harus disayang-sayang juga badannya, jangan terlalu dipaksain gitu ya. Kalau gitu malam-malam gini enaknya bagi-bagi teman Pro 2 bahas gini bahas gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai bareng informasi juga buat kamu, buat nemenin malam hari kamu sambil didengerin lagu-lagu. Ini ada satu lagu juga teman Pro 2 dari For Revenge Serena. Untuk malam hari ini cocok banget ya teman Pro 2. Enjoy.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Halo teman Pro 2. Wah, gimana kabar malam kamu hari ini teman Pro 2? Udah pada makan malam belum nih? Wah, kalau belum nih harus cepat buru-buru cari tempat makan teman Pro 2. Harus buru-buru makan gitu ya. Sebelum nanti kemalaman takutnya makin naik nih berat badan kamu nih teman Pro 2 kalau makannya terlalu malam. Dan teman Pro 2 ya, ngomongin soal makanan nih teman Bro 2, malam ini tuh kayaknya memang waktu yang paling cocok banget gak sih teman Bro 2 buat nurutin BM makanan kita teman Bro 2. Wah, kayaknya lagi makanya pengen makan seblak, pengen makan cake, pengen makan sushi gitu ya, pengen makan ramen, pengen makan pecel gitu ya. Malam-malam ada pecel ya. Tapi teman Bro 2 ya, pernah gak sih kamu tuh kayak gitu teman Bro 2 ya? Kayak tiba-tiba gitu rasanya tuh suasana hati baik gitu ya, kayak membaik gitu setelah makan makanan yang kamu suka. Nah ternyata teman Pro 2 itu bukan cuman perasaan kamu aja, ternyata ada nih faktanya. Dalam dunia kesehatan ada istilahnya yang namanya comfort food nih, makanan yang bisa ngeberikin atau ngasih rasa nyaman secara emosional. Dan menurut penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Environmental Research and Public Health teman Pro 2, makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak dapat memicu otak melepaskan hormon dopamin dan juga serotonin. Kedua hormon ini teman Pro 2 sering banget disebut sebagai hormon bahagia karena bisa ngebuat suasana hati jadi lebih tenang, rileks dan juga nyaman. Makanya nih teman Pro 2, kalau lagi stres gitu ya, lagi banyak pikiran, lagi gamut gitu ya, lagi capek nih, biasanya orang tuh atau justru kamu nih teman Bro 2 ya, termasuk ya, langsung nyari makanan favoritnya. Tapi ternyata bukan cuman soal rasanya aja yang enak, ada alasan psikologisnya juga nih teman Bro 2 yang lebih dalam dari fenomena ini. Nanti kita bahas sama Bro 2, keep station aja.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat malam, Mas.
2: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
1: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
2: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
1: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
4: Kalau Bulan bisa ngomong.
5: Oh ya?
6: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Kalau tadi teman bro dua kita ngebahas soal hormon bahagia pas kita makan makanan sesuatu yang bikin kita happy teman bro dua, comfort zone tadi teman bro dua. Sekarang nih kita bakal ngebahas alasan yang lebih emosional lagi teman bro dua. Kamu pernah gak sih teman bro dua kayak pas lagi makan gitu ya, makan masakan tertentu, makan makanan yang sederhana aja teman bro dua, makanan rumahan gini ya, tiba-tiba keinget rumah gitu, masa-masa kecil atau masakan dari ibu kamu atau bro dua, masakan dari mama kamu gitu ya. Like tiba-tiba langsung homesick nih, wah apalagi buat kamu yang lagi merantau kali ya. Nah, menurut penelitian atau bro dua dari University of Buffalo, Amerika Serikat ya, banyak orang suka comfort zone karena makanan tersebut ya ada hubungannya sama kenangan yang nyenengin teman bro dua. Nah bisa jadi kenangan makan bersama keluarga, momen liburan, atau pas ngerasa aman dan diperhatikan oleh orang-orang terdekat. Jadi ketika kita makan makanan itu lagi tuh, otak tuh rasanya kayak muter ulang memori positif yang pernah tersimpan teman bro dua. Waduh, itulah sebabnya semangkuk kayak semangkuk soto gitu ya, bubur ayam, rendang kali ya, atau bahkan cuman sekedar sayur kangkung gitu teman bro dua ya, gorengan kali ya, bisa kerasa jauh lebih nenangin daripada makanan lainnya. Dan di Indonesia sendiri teman bro dua, banyak comfort food yang identik sama kebersamaan keluarga. Karena bagi kita ya teman bro dua, makan itu sering kali bukan cuman untuk sekedar ngisi perut doang, tapi juga jadi bagian dari kenangan dan juga kehangatan nih sama hubungan orang-orang tersayang.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Ada satu hal menarik lagi teman Bro 2, kenapa pas cuaca dingin atau lagi capek nih ya, kita tuh lebih milih makan makanan yang berkuah hangat dibandingkan sama makanan-makanan yang dingin teman Bro 2. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya lagi nih teman Bro 2. Menurut penelitian yang dimuat dalam Journal of Ethnic Foods nih, makanan hangat nih kayak sup ya, soto, bakso, mie ayam, apalagi teman Bro 2 ya. Wah, puncaknya makanan berkuah tuh mie ayam kali ya teman Bro 2. Atau bubur aja nih ya, dapat ningkatin suhu tubuh tuh secara perlahan. Dan efek ini tuh mirip sama kayak kita tuh lagi mandi air anget nih. Ketika suhu tubuh itu meningkat sedikit, sistem saraf parasimpatis dalam tubuh bakalan bekerja lebih aktif. Dan sistem ini bertugas membantu tubuh menjadi lebih rileks dan juga mengurangi ketegangan. Makanya banyak orang tuh ngerasa lebih nyaman setelah nikmatin makanan hangat di malam hari nih. Bahkan aroma makanan yang baru dimasak itu juga bisa ngebantu nyiptain perasaan tenang dan juga aman.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaleng bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Walaupun comfort food ini memang bisa ngebantu perbaiki suasana hati itu nomor 2, para ahli juga ngingetin ya kalau kita tuh harus tetap bijak dalam nikmatinnya dan juga makannya nih nomor 2. Jangan sampai makanan itu dijadiin sebagai pelarian utama atau apalagi alasan utama nomor 2 setiap kali kamu tuh menghadapi stres atau masalah. Karena kalau terlalu sering makan makanan berlebihan akibatnya emosi ya, atau yang dikenal dengan istilah emotional eating, risikonya bisa berdampak sama kesehatan kayak kenaikan berat badan, obesitas, sampai gangguan metabolisme. Cara yang lebih sehat adalah untuk menjadikan makanan sebagai salah satu cara nenangin diri. Teman Pro 2 bukan satu-satunya cara. Dan buat kamu nih juga bisa ngimbanginnya sama olahraga ringan ya, ngobrol dengan teman, dengerin musik, atau ngelakuin hobi yang disukain. Nah jadi teman Pro 2 ya, kesimpulannya si comfort food itu memang punya kekuatan yang unik gitu teman Pro 2 ya. Kayak punya... ya kekuatannya tersendiri lah gitu ya untuk membangun mood kita. Bukan cuman ngenyangin perut aja, tapi juga mampu menghadirkan rasa nyaman, hangat, dan juga bahagia lewat kenangan yang kesimpan di dalam diri kita. Kalau gitu teman Bro 2, nanti kita bakal balik lagi dan bakal lanjut lagi teman Bro 2 untuk bagi-bagi di jam 10 nanti teman Bro 2. Keep stay tune di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2, bukan baru teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dibagi-bagi, bahas gini bahas gitu, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ada tak dengan sepertimu dari Roni Parulian teman Pro 2. Agak susahnya nyebutnya ya, Roni Parulian teman Pro 2. Dan seru ya teman Pro 2 denger-denger lagu yang kayak gitu nih. Tapi bakalan ada lagi lagu-lagu yang suga juga seru banget teman Pro 2 buat malam ini buat kamu. Makanya stay tune aja teman Pro 2, nanti aku pilih-pilih deh lagu-lagu yang enjoyable, yang listenable, yang relaxable teman Pro 2. Enjoy. One for me to be.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku

Teman pro 2, pernah gak sih kamu tuh kalau dalam beberapa situasi teman pro 2, dalam beberapa kondisi nih, kadang gak sengaja gitu ya, tiba-tiba keinget satu kalimat dari seseorang yang pernah diucapin sama dia tuh bertahun-tahun lalu nih. Bahkan udah lama banget gitu ya, tapi masih aja keinget sama di kepala gitu ya. Padahal cuman beberapa kata aja, tapi entah kenapa tuh masih membekas banget sampai sekarang. Entah itu perkataan manis teman pro 2, perkataan sayang, atau perkataan yang mungkin nyakitin hati kamu kali ya teman pro 2. Tapi ternyata ucapan yang kelihatannya sepele itu memang bisa punya dampak besar. Otak manusia cenderung lebih mudah mengingat pengalaman yang melibatkan emosi, terutama emosi negatif kayak malu, sedih, atau kecewa. Karena itu, komentar kecil yang menyinggung bisa lebih lama diingat dibanding pujian yang kita terima. Nah itu jadi makin bikin kita overthinking gak sih teman pro 2 ya. Bahkan nih ya, ada orang tuh yang bisa ngingat detail ucapan seseorang selama bertahun-tahun ya, bahkan bukan karena mereka tuh baper yang too much gitu teman pro 2, enggak ya, tapi karena memang kata-kata itu nyentuh rasa percaya diri, harga diri, atau pengalaman yang pernah mereka alami sebelumnya. Makanya teman pro 2 ya, buat kamu mungkin ya, kalau bisa sih sebelum bercanda atau berkomentar ke orang lain nih, ada baiknya dulu nih kita pikirkan dulu dampaknya, karena buat kita sih mungkin cuman ya lewat doang ini mah, pasti bakal dilupain ini mah. Tapi buat orang lain, bisa jadi tersimpan nih di ingatannya yang lama banget, terus di ingatan dia sampai bikin dia mungkin sampai nangis teman pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Salah satu alasan kenapa ucapan tertentu tuh nomor 2 bisa sangat membekas ya di hati kita tuh karena otak manusia tuh memang punya kecenderungan untuk lebih fokus sama hal-hal yang dianggap sebagai ancaman atau sesuatu yang menyakitkan. Saat seseorang menerima komentar yang membuatnya malu atau merasa diremehkan, otak tuh bakal memproses peristiwa itu dengan lebih intens. Yang akibatnya, kenangan tersebut tersimpan lebih kuat dibanding momen-momen biasa. Contoh sederhananya nomor 2 mungkin nih, kali aja nih kayak ada guru, teman, atau bahkan anggota keluarga yang pernah bilang tuh kamu gak bakal bisa deh kayaknya. Terus apalagi nomor 2 ucapan dari masa lalu nih mungkin ya, dari ex nih mungkin ya, ada yang bilang kayaknya kita gak bakal bisa lagi deh. Kayaknya kamu harus berubah deh. Kayaknya kamu kurang ini deh, kurang itu deh. Itu rasanya pasti bakalan nusuk banget gak sih teman pro 2 di hati gitu ya. Kalimat itu tuh mungkin cuman diucapkan sekali aja. Tapi bisa terus-terusan keinget setiap kali tuh seseorang tuh ngadepin tantangan baru. Karena itu, kata-kata tuh punya kekuatan yang luar biasa teman pro 2. Satu kalimat aja nih bisa ngejatuhin orang lain. Tapi, satu kalimat yang sama juga bisa menjadi alasan seseorang tuh bangkit dan lebih percaya diri. Nah nomor 2, jadi kalau bisa ya jangan pernah ngeremehin kekuatan sebuah perkataan nomor 2.

0: 02. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon dan didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur. Namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

Selain faktor emosi, ucapan yang spell itu nomor 2 juga bisa membekas karena sering diputar ulang nih di dalam pikiran. Karena ada orang yang punya kebiasaan overthinking nih nomor 2. Nginget kembali percakapan lama, terus menganalisis lagi nih setiap kata yang pernah didengar gitu. Apalagi nih kalau orang tersebut ya termasuk tipe yang jarang curhat dan lebih suka nyimpan perasaannya sendiri. Gak punya someone to talk kali ya teman pro 2 ya. Akhirnya rasa kecewa atau sakit hati itu ya gak pernah benar-benar keluar dan terus kesimpan aja gitu di dalam hati. Tapi menariknya lagi teman pro 2, kadang yang membekas itu bukan cuman kata-kata negatif aja, tapi ya ucapan positif kayak I'm proud of you teman bro 2, aku bangga sama kamu, sama terima kasih kali ya, atau ya hal-hal lain yang bisa ngemuji kita gitu ya, bisa juga keinget teman bro 2 kayak kamu tuh cantik banget sih hari ini, kayak kamu tuh ganteng banget hari ini, kayak aku suka deh style makeup kamu hari ini gitu, dan segala macamnya gitu juga bisa diinget orang nih dalam waktu yang sangat lama. Jadi kalau hari ini teman bro 2 punya kesempatan untuk ngapresiasi seorang nih teman bro 2, apalagi pasangan kamu sendiri deh, orang-orang terdekat kamu, sahabat, keluarga nih, siapapun ya, jangan ditunda aja nih. Bisa jadi kalimat yang pujian kayak tadi tuh nomor 2 yang sederhana yang kamu ucapin itu bakalan bisa jadi penyemangat mereka selama bertahun-tahun kali ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ternyata omongan yang menurut kita biasa aja teman Pro 2 bisa menjadi luka untuk orang lain, tapi juga bisa menjadi penyemangat untuk orang lain juga. Karena itu teman Pro 2 mulai aja ya untuk lebih bijak dalam berbicara. Kalau pengen bercanda, pastiin nih gak untuk merendahkan orang teman Pro 2. Apalagi sampai berlebihan, sampai nyerang personal teman Pro 2 itu. Kalau bisa sih jangan gitu teman Pro 2 ya. Kalau pengen mengkritik ya sampaikan dengan cara yang baik. Dan kalau ada kesempatan untuk ngasih apresiasi, jangan ragu buat ngomong. Jangan gengsi teman Pro 2, intinya kayak gitu sih. Karena kekuatan omongan itu ya powerful banget sih teman Pro 2 ya kalau dipikir-pikir. Ingat juga ya, orang itu mungkin lupa apa yang kita lakuin, tapi mereka tuh sering kali nginget gimana kata-kata itu bikin mereka tuh ngerasa teman Pro 2. Jadi malam ini coba aja ingat satu orang yang mungkin paling berjasa deh, atau siapapun deh yang di dalam hidup kamu tuh Pro 2 yang paling kamu ingat, yang paling menurut kamu berharga ya. Say thanks teman Pro 2. Bilang makasih ke mereka ataupun pokoknya kasih aja apresiasi untuk mereka atau Pro 2. Karena kita gak tahu ya gimana efeknya untuk mereka, dan juga itu juga salah satu upaya untuk kita sih untuk confess what we felt di Slima Pro 2 ya. Apa yang kita rasain itu harus diutarakan gitu kayaknya. Dan kalau gitu teman Pro 2, untuk mengakhiri di jaga malam ini teman Pro 2, kayaknya aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu ya, karena dari jam 6 tadi gak kerasa kita udah bareng-bareng, dan tadi juga kita udah ada program spesial Jumat malam, ada religi naik, dan juga seperti malam bagi-bagi bareng aku teman Pro 2 bahas gini bahas gitu. Tapi abis ini masih ada 1 jam lagi teman Pro 2 untuk Just Music buat kamu. Jadi aku puterin lagu-lagu untuk nemenin waktu malam hari kamu teman Pro 2. Kalau gitu aku saya thanks buat kamu yang udah stay tune dan juga standby buat dengerin dan juga nemenin aku. Aku Gibran Wahyu pamit, bye bye and good night teman Pro 2.

0: baby, would you like that? Baby, would you like that?
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini. Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu belum bisa pedelangan sih, mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, ma. Bahasa pedelangan itu kan dok.

0: mesana tu kita. Masa orang bosan korol situ, anak kucing aja tahu buang sampah lalu di tempatnya.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, program yang membahas

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
3: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Kedua, inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program A2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program Madua yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 20 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman-teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddu'ihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalu jasadi idza ishtaka minhu 'adu tada'a lahu sa'iril jasad." Matsal mu'minina fi tawaddu'ihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu 'adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idastaka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: My life be like.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol. Skip tawaran pinjol. Skip utang pinjol.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar kegiatan sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta musik dan lagu yang berlangsung di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru pada hari Kamis 18 Juni 2026 lalu, yang juga mengusung tema Harmoni Hukum di Bumi Lanjang Kuning melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran hak cipta musik serta lagu bagi insan kreatif Riau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahat, juga hadir secara langsung membuka kegiatan didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H, Yeni Nel Ihwan, dan juga jajaran kantor wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan juga Persandian Diskominfo Tiksan bergerak cepat menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Komisi 1 Kota Dumai pada Senin 15 Juni 2026 lalu dan Komisi 2 pada Selasa 16 Juni 2026 lalu. Dan mulai Kamis 18 Juni 2026 kemarin, aksi nyata pembersihan dan perapihan kabel fiber optik FO yang semrawut resmi dimulai di sepanjang jalur utama kota. Gerakan penataan STK ini juga dilakukan secara kolaboratif melibatkan jajaran Diskominfo serta sejumlah penyedia layanan internet atau ISP yang beroperasi di wilayah Dumai. Fokus pengerjaan dipusatkan dari Jalan Jenderal Sudirman selama satu minggu ke depan, dan juga petugas gabungan tidak hanya mengikat kabel yang andong, tapi juga melakukan tindakan tegas terhadap kabel-kabel yang sudah mati. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Selamat pagi Teman Pro 2. Gimana nih Sabtunya, hari weekendnya hari ini? Udah berencana akan kemana? Mau ngapain? Kepo banget ya, posesif banget sih Tiffany. Tapi mungkin bagi kamu sebagian ada yang lagi santai di rumah, nongkrong sama teman, atau malah justru mulai melakukan aktivitas kamu di pagi hari ini. Walaupun kelihatannya di luar masih agak sedikit gelap ya. Dan tadi juga waktu di pagi hari subuh kayaknya juga ada hujan sedikit ya, tapi nggak apa-apa deh buat kamu yang masih pengen rebahan di kasur, ya udah nggak apa-apa. Tapi tenang, Tifa bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang Teman Pro 2. Tapi ya ngomong-ngomong nih, weekend nggak jauh-jauh dari juga aktivitas fisik. Dimana aktivitas fisik ini juga tentunya ada beberapa orang yang malah ikut-ikutan untuk bisa berolahraga lari. Wah, mungkin lari ini juga menjadi salah satu aktivitas gitu ya yang makin sering kita lihat. Baik kalau di pagi hari atau sore hari, banyak orang yang jogging ataupun lari, mulai dari jalan besar, bahkan sampai besok nih di hari Minggu ada Car Free Day gitu ya. Dan emang kalau dulu tuh lari kan cuman jam pelajaran olahraga doang, sama kayak emang orang yang benar-benar hobi dengan olahraga ataupun atlet gitu ya. Tapi sekarang rasanya hampir semua kalangan tuh mau meramaikan tren lari. Bahkan orang yang awalnya cuma ikut-ikutan atau karena penasaran lihat postingan orang lain di media sosial gitu ya. Ya istilah kerennya kayak FOMO gitu. Tapi yang menariknya lagi nih, ternyata kalau FOMO ini juga bisa ngebawa dampak yang lebih positif. Dan banyak orang yang cuma awalnya ikut tren, ini malah jadi rajin bergerak, lebih peduli kesehatan, dan juga menemukan komunitas dan juga teman-teman baru. Kita bakal bahas tentang kefomoan ini Teman Pro di pagi hari. So, stay tune di sini di program Ada Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Dari laman rrr.co.id ada konten kreator sekaligus pelari Tata Spridasari juga bilang nih kalau tren lari yang sedang berkembang saat ini memang banyak diawali oleh fenomena FOMO. Tapi menurutnya tren tersebut malah membawa banyak orang ke arah yang lebih sehat. Bayangin aja nih seseorang yang sebelumnya jarang olahraga terus ikut event lari yang mau gak mau itu kan harus butuh persiapan gitu ya. Karena diajak teman atau melihat unggahan media sosial. Dan tanpa sadar juga karena latihan tersebut ini kebiasaan baik mulai terbentuk teman produk. Selain memanfaatkan kesehatan, event lari ternyata juga menawarkan pengalaman sosial yang menyenangkan. Banyak peserta mengaku senang karena bisa bertemu orang baru, bergabung dengan komunitas dan juga punya target pribadi yang bikin mereka lebih termotivasi. Bahkan bagi sebagian orang nih, mengikuti race bukan hanya soal capai garis finish aja, ada rasa puas waktu berhasil menyelesaikan target jarak tertentu, memperbaiki catatan waktu, atau sekedar menikmati suasana yang penuh energi positif. So, gak heran ya, kalau tren lari semakin diminati oleh berbagai kalangan. Tapi kalau kamu sendiri, teman Pro 2, lebih milih olahraga apa nih? Share ke Tifa dong di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru.

0: Aduh, macet lagi. Habis nih pastilah terlambat. Kayak orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli sama aturan lalu lintas.
1: Sabar dong. Macet memang nggak enak. Tapi daripada kita marah-marah nih, coba deh kita kasih jalan aja buat yang butuh. Kadang kesabaran itu kunci perdamaian kecil di jalan, tahu?
2: Makasih kak.
0: Dunia butuh lebih banyak orang sabar. Mulai dari hal kecil, seperti ngasih jalan di jalanan atau saling sapa tetangga. Perdamaian itu nggak susah kok.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Ngobrolin soal event lari, kalau kamu pernah datang ke event lari, pasti sadar nih kalau sekarang dunia lari itu bukan cuma sebagai olahraga aja. Tapi banyak pelari yang tampil dengan outfit-outfit yang menarik, sepatu warna-warni, bahkan sampai aksesoris yang mendukung penampilan dari si pelari. Alias sekarang tuh bilangnya pelari culture, teman-teman Pro 2. Dan menurut Tata Pridasari lagi, ini juga merupakan bentuk ekspresi diri yang sah-sah aja sih. Selama tetap nyaman dan mendukung aktivitas olahraga, fashion bisa jadi salah satu hal yang bikin seseorang semakin semangat berlari. Ibaratnya kayak kita tuh punya motivasi baru gitu loh untuk bisa lari. Hei, aku punya outfit baru nih gitu. Seluruh dunia harus tahu kayaknya. Dan ternyata emang fenomena ini juga menunjukkan kalau lari udah berkembang jadi bagian dari lifestyle modern. Ada yang mengejar kesehatan, ada yang cari komunitas, ada yang pengen mengabadikan momen di media sosial, ada yang pengen melihat ataupun juga mencoba mix and match outfit lari gitu. Tapi juga apapun alasannya, tujuan utama olahraga tetap harus diingat untuk menjaga kesehatan tubuh. Jangan sampai terlalu fokus untuk beli outfit-outfit mahal ataupun juga penampilan atau tren, tapi melupakan manfaat utama dari aktivitas fisik. Ya, pada akhirnya juga yang paling penting bukan seberapa cepat kita posting ataupun juga seberapa keren outfit yang dipakai gitu. Tapi gimana sih aktivitas lari ini bisa ngebuat kita semakin sehat lagi, teman-teman Pro 2?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

Untuk kamu yang baru mencoba olahraga lari ataupun besok akan mengikuti event lari gitu ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari latihan yang konsisten, jaga asupan nutrisi, sampai memastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa buat selalu mendengarkan sinyal tubuh ya. Kalau udah merasa terlalu lelah, pusing, dan juga nggak fit, jangan memaksakan diri. Karena olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan dengan aman dan juga sesuai dengan kemampuan masing-masing.